0: Nasional termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap

0: susunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
1: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
0: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
2: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
0: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
5: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
4: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
5: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
6: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
5: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
7: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan, perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
7: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
8: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
9: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
8: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
11: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
12: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar rupiah, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
10: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
12: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
13: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
12: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
14: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
15: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
16: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Gabung bersama kami di Banten Pagi setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Saat ini kembali di Banten Pagi dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, di mana untuk Banten menyapa penyiar di pagi hari ini edisi Selasa ya 4 Agustus 2026. Kami nanti akan membahas seputar pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak ya. Ini seperti apa nanti kita akan bahas bersama Bapak Iwan Khairil Anwar yang juga merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Penyiar. Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini boleh ya, silakan disampaikan di 08111450949.
1: Nyanyi langsung bareng Bernadia.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang Kabupaten Lebak memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah tersebut dalam kondisi aman untuk menghadapi musim kemarau panjang yang tengah berlangsung. Selain stok yang mencukupi, distribusi berbagai kebutuhan pokok ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lebak juga berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Disketapang Kabupaten Lebak, Tubagus Sondip, mengatakan pemerintah daerah terus memantau pasokan dan juga harga bahan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 533 aparatur sipil negara atau ASN baru di lingkungan pemerintah Kota Serang diminta tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menghadirkan perubahan dalam pelayanan publik. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Serang Budi Rustandi saat melantik dan mengambil sumpah 533 ASN hasil rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS periode 2023 hingga 2024 yang sempat tertunda di Puspemkot Serang pada Senin 3 Agustus 2026. Budi meminta para ASN baru menjadikan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama dalam bekerja. Menurutnya, keberadaan ASN merupakan bagian dari pemerintah yang hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Banten menyapa untuk Anda di hari Selasa ya, 4 Agustus 2026 kami hadirkan dengan tema pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak ini seperti apa. Kita akan bahas bersama Bapak Iwan Khairil Anwar yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Pak Iwan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Pak Iwan, kabar baik Pak hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah sehat. Tapi saya belum bisa melihat wajah Pak Iwan nih, Pak. Mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, sehat dan semangatnya jadi terlihat, Pak.
2: Iya.
1: Oke. Pak Iwan, di pagi hari ini kita akan bahas seputar pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak. Seperti yang kita ketahui, memang program ini adalah salah satu upaya pemerintah ya Pak ya, dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu begitu ya Pak Iwan ya. Nah ini apalagi saat ini di Kabupaten Lebak sudah memasuki tahun kedua. Ini mungkin bisa disampaikan Pak kepada pendengar, seperti apa pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Lebak sejauh ini?
2: Baik, untuk pelaksanaan sekolah rakyat sendiri dimulai pada tahun 2025, awal dari pemulaan penerimaan atau penjangkauan dari peserta didik untuk sekolah rakyat. Ya, itu tahun 2025. Ini kegiatannya berlangsung di dua gedung, yaitu sebagai gedung pelaksana sekolah rintisan namanya, rintisan, jadi awal sebelum ada pelaksanaan gedung permanen yang ada di ya di kegiatannya di SKB dan LPM provinsi pelatihan, yaitu untuk sekolah SMA rakyat dan sekolah SRT 36 yang terdiri dari SD dan SMP yang berada di SKB, yaitu jalan raya Sajira Kopi.
1: Oke, baik. Nah ini kalau saat ini Pak, berapa jumlah peserta didik mungkin yang diterima pada tahun ajaran kedua ini Pak? Apakah memang ada peningkatan begitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau seperti apa Pak Iwan?
2: Ya, untuk tahun ajaran 2026 ini, 2027, hasil penjangkauan yaitu mencapai jadi kuota dari Kementerian Sosial yaitu ada 270 untuk tahun 2026-2027.
1: Oke, 270. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak, ini apakah ada peningkatan atau seperti apa, Pak Iwan?
2: Ada peningkatan. Ini juga antusias masyarakat lebih antusias lagi daripada untuk tahun-tahun sebelumnya.
1: Kalau di tahun 2025 kemarin, Pak, ini ada berapa mungkin kuotanya?
2: Kuotanya 200, ada okay. 200.
1: Oke. Hanya 200 peserta saja mungkin ya Pak ya. Nah kemudian di tahun ajaran 2026-2027 ini meningkat menjadi 270 ya Pak?
2: Iya, 270. Itu terdiri dari tiga rombel, yaitu rombel untuk sekolah rakyat SD, kemudian SMP dan SMA. Itu 120 untuk SMP, 120 untuk SMA, dan 30 untuk SD.
1: Oke, berarti untuk SD-nya ini 30 peserta begitu Pak, kemudian SMP ini 120 dan juga SMA-nya ini 120 juga ya Pak ya?
2: Sama ya.
1: Oke. Nah, ini sebenarnya Pak, kriteria utama mungkin yang digunakan untuk menentukan calon siswa sekolah rakyat begitu ya Pak, khususnya bagi keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu, mungkin ini seperti apa sebenarnya Pak mekanismenya?
2: Mekanismenya kita mengambil dari berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 di mana untuk sekolah rakyat ini diprioritaskan untuk desil 1 dan desil 2.
1: Oke, berarti memang diprioritaskan untuk desil 1 dan desil 2. Nah ini bagaimana mungkin proses verifikasi data calon siswa ini benar-benar tepat sasaran, Pak?
2: Kita melakukan penjangkauan melalui PKSK yang ada di kecamatan, dilakukan penjangkauan setelah ada data data berapa jumlah yang harus dijangkau, yaitu data yang diberikan dari Kementerian Sosial.
1: Oke, berarti memang ada pencocokan data, mungkin seperti itu ya, Pak ya.
2: Iya,
1: Oke. Nah, ini kalau mekanisme belajar atau kegiatan belajar mengajarnya, Pak, ini yang diperoleh pendidikan formal gitu ya, Pak ya. Kemudian juga keterampilan ataupun pembinaan karakter apa saja mungkin yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam pembelajaran di sekolah rakyat.
2: Kalau fokus untuk mengajar-mengajar, kurikulum hampir sama dengan sekolah yang lain, cuma kita fokus ini fokus ke bakat atau misalkan yang bisa dikembangkan dari anak tersebut.
1: Oke, baik. Berarti kurikulumnya memang sejauh ini tidak jauh berbeda begitu ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini kan kalau sekolah rakyat ini menggunakan sistem asrama begitu ya, Pak Iwan. Nah, ini bagaimana mungkin Dinas Sosial atau pemerintah Kabupaten Lebak memastikan para siswa, Pak, ini bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama mungkin untuk siswa yang pertama kali tinggal jauh gitu, Pak, dari keluarganya, ini seperti apa, Pak Iwan?
2: Kita di sini khususnya untuk guru dan peserta pendidik yang lain, mereka juga ikut untuk berada di asrama tersebut. Jadi memantau semua kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang berada di asrama tersebut.
1: Oke, baik. Sejauh ini berarti memang terus dipantau begitu ya, Pak ya. Ini ya. Kalau sejauh ini, Pak, ada yang nggak betah nggak sih, Pak? Minta pulang ya. Gitu, Pak. Ada nggak, Pak?
2: Ya, ada.
1: Ada ya.
2: Ini memang satu dua yang mungkin belum begitu kerasan ya. Ya, ada.
1: Oke.
2: Nah, tapi akhirnya mereka akhirnya terbiasa mungkin dengan keadaan di asrama.
1: Oke. Tapi sejauh ini bentuk pendampingan kepada anak yang mungkin memang belum merasa kerasan gitu, Pak. Ini seperti apa, Pak?
2: Ini ya melalui pendampingan secara pendekatan kepada anak-anaknya, kemudian pengajaran-pengajaran khusus, terutama bagi mereka yang tadinya mungkin mempunyai kebiasaan yang di sebelum KSR, model kebiasaan-kebiasaan yang kurang begitu baik. Di sini kita bina ke arah yang lebih baik.
1: Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini, Pak Iwan, apakah ada target khusus mungkin yang ingin dicapai pada pelaksanaan tahun kedua ini, baik dari sisi kualitas pembelajarannya mungkin maupun jumlah penerima manfaat atau seperti apa, Pak Iwan?
2: Bisa diulangi ya. Maksudnya gimana?
1: Oke. Sejauh ini mungkin dari Dinsos Kabupaten Lebak sendiri atau pemerintah Kabupaten Lebak, apakah ada target khusus yang ingin dicapai, Pak, dalam proses?
2: Ya. Target khususnya mungkin kita menjadikan peserta didik lebih berkualitas dan menjadikan ini sebagai bahan untuk misalkan untuk menanggulangi atau mencegah bagi anak-anak tersebut untuk tidak bisa mengikuti pendidikan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan atau tidak diikuti seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini, Pak, apakah ada perbedaan, Pak, dari sisi yang tadinya mungkin anak-anak yang kurang mampu ini tidak bisa sekolah, akhirnya bisa sekolah. Ini dari segi data seperti apa, Pak?
2: Dari segi data kita memang untuk dari segi data khususnya untuk anak yang putus sekolah atau untuk yang tidak sekolah, kalau kita konfirmasi ke Dinas Pendidikan lebih-lebih misalkan ini data ini berkurang dengan adanya sekolah SR ini.
1: Oke, berkurang ya, Pak. Tapi kalau untuk angka pasti, Pak, seperti apa, Pak?
2: Untuk angka pasti sendiri kita kan tidak bisa, ini harus berkonfirmasi dulu ke Dinas Pendidikan. Cuma karena ya Dinas Pendidikan karena untuk ATS dan putus sekolah sendiri masih di Kabupaten Lebak ini masih banyak.
1: Oke, baik. Ya. Pak Iwan mungkin agak sedikit kameranya kelihatan lagi untuk wajahnya, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Iwan. Ini mungkin tantangan sejauh ini, Pak, yang dihadapi oleh Dinsos Kabupaten Lebak atau pemerintah Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan sekolah rakyat seperti apa, Pak Iwan?
2: Untuk pelaksanaan sendiri, kalau kita kan hanya sebagai yang memfasilitasi untuk anggaran atau apa itu kan berada di Kemenko sendiri. Kita sebagai PIC untuk penanggung jawab dari penerimaan daripada peserta didik itu. Jadi untuk semua kegiatan atau anggaran itu berada di Kemensos. Jadi seperti itu.
1: Baik, berarti memang tidak ada kendala yang berarti sejauh ini ya, Pak, ya?
2: Untuk sementara ini tidak ada. Tidak ada kendala yang khususnya untuk dinas sosial.
1: Oke, baik. Pak, ini kalau misalnya di Kabupaten Lebak sendiri, Pak, apakah ada warga yang sebenarnya masih ingin mendaftar, Pak, di sekolah rakyat, tapi kuotanya sudah penuh? Ini seperti apa mungkin, Pak Iwan?
2: Ya, masih ada. Ini juga untuk kuota untuk 2026-2027 ini masih banyak, terutama mungkin kita prioritaskan dulu desil 1, kemudian setelah misalnya desil 1 sudah tidak ada, kita baru mengambil dari desil 2. Ini untuk kuota di tahun 2006-2007 ini sekitar 50 peserta didik yang bisa kita belum bisa, maksudnya kita bisa akomodir.
1: Oke, baik, berarti memang saat ini masih banyak yang ingin mendaftar sebenarnya ya, Pak, ya, ke sekolah rakyat, tapi memang diprioritaskan untuk desil 1 terlebih dahulu begitu, Pak.
2: Iya, desil 1.
1: Oke.
2: Iya, itu.
1: Oke. Nah, apakah saat ini, Pak, kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat tahun kedua ini sudah berjalan, Pak Iwan?
2: Untuk yang tahun kedua ini kita belum berjalan karena kita menunggu daripada rampungnya gedung permanen yang ada di Penggarangan.
1: Oke. Ya. Berarti memang belum berjalan dan mungkin untuk targetnya, Pak, ini di tahun atau di bulan keberapa, Pak, bisa berjalan?
2: Rencana untuk tahun ajaran ini yaitu 31 Agustus.
1: Oke. Berarti sejauh ini masih ditunda begitu ya, Pak, ya? Masih menunggu gedung di Penggarangan tadi?
2: Iya, di Penggarangan untuk di gedung permanen ya.
1: Di gedung permanen.
2: Tapi untuk yang sekolah sebelumnya yang tahun 2025 sudah masuk kemarin dari tanggal 3 Agustus.
1: Oke, baik. Berarti memang untuk tahun ajaran sebelumnya ini memang sudah masuk di tanggal 3 Agustus, sudah berjalan ya, kegiatan
2: lalu, ya. Sudah berjalan
1: untuk kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian untuk yang tahun kedua ini mungkin masih menunggu gedung permanen tadi begitu ya, Pak, ya.
2: Ya,
1: Oke, baik. Berarti masa MPLS ini belum berjalan ya, Pak, di sekolah rakyat tahun kedua ya, Pak, ya?
2: MPLS ya, untuk tahun kedua ini belum berjalan.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin, Pak Iwan, harapan ke depannya seperti apa, Pak, untuk pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Lebak?
2: Harapan saya dari khususnya untuk kegiatan sekolah rakyat ini lebih diharapkan lebih ke depannya lebih berkualitas dan menjadikan harapan bagi khususnya masyarakat Lebak untuk bisa menanggulangi daripada kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebak dengan adanya pendidikan ini sehingga anak bisa mencapai apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Mungkin itu aja harapan.
1: Oke, baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua anak di Kabupaten Lebak dan di Indonesia ini bisa meraih cita-citanya begitu ya, Pak, ya. Bisa mewujudkan cita-citanya dengan pemerataan atau perluasan akses pendidikan bagi anak-anak semua di Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Iwan, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya, Pak, ya, dengan tema yang berbeda mungkin.
2: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Iwan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak Pendengar. Dan kita sudah bahas bersama Bapak Iwan Khairil Anwar yang juga merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular, the man.
7: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my

0: information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Girl, I hear some thunder.
2: Pendengar Pro 1 Banten, siapa di sini yang mager banget? Magernya minta ampun ya. Badan ini rasanya lemas banget pendengar, kayak enggak bertenaga gitu ya. Dan kalau berdiri biasanya suka pusing tiba-tiba. Nah, ternyata itu tandanya tubuh kita pendengar sedang membutuhkan asupan vitamin dan juga mineral penambah darah. Jadi ayo deh, saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi barang Livron Bplex ya. Dan Livron Bplex ini kandungan zat besinya pas banget. Tentunya dilengkapi juga dengan asam folat, kemudian vitamin C, vitamin B kompleks gitu ya, dan juga mineral penting lainnya yang bagus banget deh pokoknya pendengar untuk pembentukan darah di tubuh kita gitu ya. Nah, jadi sekarang saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron Bplex. Dan Livron Bplex ini adalah dari Parpros.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya pendengar, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax ataupun tidak benar ya. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan juga berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan juga phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Pedigir Pro 1 Banten di hari ini, di bulan ini juga masih memasuki musim kemarau ya. Bahkan diprediksi oleh BMKG ini masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan gitu ya. Ini mungkin sudah banyak juga dari Anda yang juga mungkin kekurangan air ataupun sudah ada yang mengalami kekeringan begitu ya di beberapa daerah di Banten. Seperti di Kabupaten Lebak juga ini akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini menetapkan status siaga darurat kekeringan akibat musim kemarau panjang ya yang melanda Kabupaten Lebak, di mana penetapan status siaga darurat ini berlaku selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Pendengar, Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta ini juga mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas, pendengar, di sejumlah kecamatan ya, di mana musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ini menyebabkan banyak sumber air warga mengalami penyusutan bahkan mengering begitu, sehingga memang masyarakat ini cukup kesulitan, pendengar, untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari begitu. Nah, BPBD Kabupaten Lebak saat ini juga setiap hari mendistribusikan air bersih ya ke desa-desa yang terdampak kekeringan, terutama wilayah pelosok yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air, pendengar. Air bersih tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mandi, kemudian cuci, dan juga kakus ya, ataupun MCK, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan hingga saat ini, pendengar, BPBD Kabupaten Lebak juga telah mendistribusikan sebanyak sekitar 153 ribu liter air bersih ya kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Dan bantuan ini juga telah menjangkau sekitar 7.000 kepala keluarga yang tersebar di 18 desa pada 7 kecamatan, pendengar. Ketujuh kecamatan tersebut juga meliputi Warung Gunung, kemudian Wanasalam, ya, Sajira, Cimarga, Lewi Damar, Curug Bitung, dan juga Cilograng begitu. Dan distribusi air bersih ini dilakukan secara bergiliran berdasarkan jadwal yang telah disusun agar seluruh wilayah ini terdampak memperoleh pelayanan secara merata begitu. Potensi kekeringan diperkirakan juga masih akan meluas apabila musim kemarau ini terus berlangsung, pendengar, dalam beberapa pekan ke depan ya. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Lebak ini terdapat 90 desa yang berada di 23 kecamatan ini masuk dalam kategori rawan mengalami kekeringan, pendengar. Nah, karena itu pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi bertambahnya wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih begitu. Nah, selama proses pendistribusian berlangsung, masyarakat juga disebut sangat tertib ya ketika mengantri mengambil air bersih yang dibawa menggunakan mobil tangki BPBD, di mana kondisi ini membuat proses penyaluran bantuan berjalan lancar tanpa kendala begitu. BPBD juga telah menyusun jadwal pendistribusian air bersih agar pelayanan kepada masyarakat ini berlangsung lebih efektif begitu, pendengar. Dan memang selain distribusi berdasarkan jadwal, masyarakat juga dapat mengajukan permintaan bantuan air bersih, pendengar, apabila di wilayah Anda ini mengalami kekurangan pasokan gitu ya. Jadi prosedur pengajuan bantuan ini dilakukan melalui pemerintah desa yang kemudian menyampaikan laporan kepada BPBD Kabupaten Lebak melalui layanan WhatsApp ya. Jadi untuk Anda yang mungkin di daerahnya ini juga sudah mengalami kekeringan, ini mungkin bisa langsung menyampaikan kepada pemerintah desanya untuk bisa diajukan bantuan ke BPBD gitu ya. Nah, ini juga koordinasi dengan aparatur desa menjadi bagian penting tentunya dalam mempercepat penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Lebak. Dan masyarakat di sejumlah desa juga saat ini mengaku merasa terbantu ya dengan adanya bantuan air bersih yang disalurkan oleh pemerintah daerah, karena memang sumur-sumur milik warga ini telah mengering selama sekitar 1 bulan terakhir. Nah, Anda juga diimbau, pendengar, agar menggunakan air bersih ini secara bijaksana dan juga terus melaporkan apabila terjadi kekeringan di wilayah Anda, sehingga penanganan ini dapat dilakukan dengan cepat selama masa siaga darurat masih berlangsung ya.
Jadi gak usah bingung kalau memang mengalami kekeringan gitu ya, tidak ada air, ini bisa langsung menyampaikan kepada pemerintah desa agar pemerintah desa bisa langsung meminta bantuan kepada BPBD setempat begitu ya. Dan pergian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau tadi di Kabupaten Lebak ini sudah ditetapkan status siaga darurat kekeringan peringan akibat musim kemarau panjang ya. Nah ini di Provinsi Banten memang bencana kekeringan ini juga mulai berdampak terhadap sektor pertanian begitu ya. Dan dampak kemarau ini juga memicu kerusakan terhadap ribuan hektar lahan sawah di Banten pendengar. Di mana Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Iip Makmur, ini menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Dinas Pertanian, lahan sawah yang mengalami kerusakan mencapai 1.247,5 hektar, dengan lahan yang mengalami kerusakan sedang pendengar ini mencapai angka 303,5 hektar ya, dan sebanyak 171 hektar lahan ini berada dalam kondisi rusak berat. Kemudian sebanyak 68 hektar lahan persawahan ini sudah dipastikan mengalami gagal panen total ya ataupun puso. Dan sebanyak 590 hektar sawah dilaporkan ini masih sempat dipanen sebelum kekeringan parah merusak bulir padi begitu. Dan juga 32,5 hektar lahan lainnya ini berhasil pulih setelah mendapatkan penanganan pendengar. Jadi ada sekitar 930 hektar lahan persawahan lainnya yang sampai saat ini masih berada dalam kondisi sangat kritis ya dan terancam kekeringan susulan. Nah ini Iip juga mengatakan bahwa dinas terkait ini harus segera turun ataupun terjun ke lapangan untuk memastikan jumlah lahan yang terdampak dan juga melakukan upaya penanggulangan begitu. Itu ya. Di mana untuk wilayah Kabupaten Serang ini juga menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup parah pendengar dengan total luas kekeringan ini mencapai 700 hektar. 68 hektar diantaranya mengalami puso dan 414 hektar lainnya terancam puso. Nah, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pandeglang ya, di mana sebanyak 686 hektar sawah ini juga terdampak kekeringan dengan 515 hektar diantaranya berstatus sangat rentan dan juga terancam puso ataupun gagal panen begitu. Sementara di Kabupaten Lebak juga ini sudah tercatat 294 hektar dengan 1 hektar diantaranya terancam puso juga. Kemudian Kabupaten Tangerang menunjukkan 101 hektar lahan ini terdampak dengan baru 2 hektar yang berhasil dipulihkan sejauh ini. Sementara untuk wilayah perkotaan, Kota Serang melaporkan kerusakan akibat kekeringan yang melanda area pertanian ini seluas 9 hektar pendengar. Wow, jadi sebenarnya ini cukup berdampak pada seluruh sektor terutama di sektor pertanian tadi begitu ya. Jadi mungkin untuk Anda yang memiliki lahan sawah dan ini juga terancam puso gitu ya. Ini mungkin bisa mulai meminta bantuan kepada pemerintah begitu ya untuk diberikan penanganan begitu agar bisa dipulihkan begitu ya untuk lahan sawahnya pendengar. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten mencatat capaian program cek kesehatan gratis atau CKG terus mengalami peningkatan dan telah menjangkau ratusan ribu warga. Hingga awal Agustus 2026, jumlah masyarakat yang mengikuti program CKG mencapai 533.924 jiwa atau sekitar 35,51% dari total penduduk Kabupaten Lebak yang mencapai sekitar 1,5 juta jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas yang aktif menjangkau masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, stok cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD Kabupaten Serang hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Jumlah cadangan beras yang tersedia mencapai 334 ton. Persediaan tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan penanganan berbagai kondisi darurat. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok pangan, di mana Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Endra Nuryana, mengatakan pada awal tahun 2026, stok cadangan beras mencapai sekitar 410 ton, namun sebagian telah disalurkan untuk penanganan bencana banjir di 13 kecamatan. Sekian kilas berita siang ini. Pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit nggak sih?
1: Nggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini in this economy ingin memilih instrumen investasi apa yang cocok, jadi pagi hari ini kami hadirkan satu informasi terkait dengan harga emas ya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi berpikir instrumen investasi apa gitu ya yang tepat untuk Anda. Nah, kalau berdasarkan informasi yang kami kutip dari pusatdata.kontan.co.id, harga emas batangan bersertifikat di logam mulia milik PT Aneka Tambang ataupun Antam pendengar, ini turun Rp7.000 per gramnya dari yang sebelumnya di harga Rp2.610.000 per gramnya ya. Ini menjadi hanya Rp2.603.000 per gramnya pendengar. Dan di sisi lain untuk harga buyback sendiri oleh logam mulia ini juga turun pendengar Rp5.000 per gramnya dari yang sebelumnya di harga Rp2.379.000 per gramnya. Saat ini menjadi Rp2.374.000 per gramnya. Jadi dengan demikian selisih antara harga emas dan juga harga buyback hari ini adalah Rp229.000 per gramnya begitu ya pendengar. Nah, ini mungkin untuk Anda bisa menjadi salah satu instrumen atau pilihan instrumen investasi. Apakah akhirnya memutuskan pada emas begitu ya investasinya gitu. Tadi informasinya harganya turun ya Rp7.000 lumayan. Jadi silakan mendengar apakah Anda saat ini juga akhirnya memilih emas begitu ya untuk menjadi instrumen investasi Anda.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pergiar Pro Satu Banten dimanapun ada berada untuk pagi hari ini ya. Tadi kita masih membahas seputar kekeringan gitu ya. Kemudian juga adanya beberapa lahan sawah yang akhirnya terancam puso, bahkan sudah puso gitu ya. Nah ini kalau membahas tentang kekeringan dan lahan-lahan sawah, ini pastinya akan bermuara pada stok pangan begitu ya. Tapi kalau dari Kabupaten Lebak sendiri, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak ini memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Kabupaten Lebak dalam kondisi yang aman untuk menghadapi musim kemarau panjang yang saat ini masih berlangsung gitu ya pendengar ya. Dimana selain stok yang mencukupi, distribusi berbagai kebutuhan pokok ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lebak ini juga berjalan lancar begitu tanpa kendala, di mana Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan di Ketapang Kabupaten Lebak, Tubagus Sonip, ini juga mengatakan bahwa pemerintah daerah terus memantau pasokan dan juga harga bahan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi begitu pendengar. Di mana kelancaran distribusi ini juga menjadi faktor penting tentunya dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah musim kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian begitu. Dan berbagai komoditas pangan yang didistribusikan ini meliputi beras, kemudian juga minyak goreng, pendengar, gula pasir ya, daging ayam, kemudian telur, daging sapi, tepung terigu, sayuran, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Nah ini juga pasokan komoditas tersebut terus mengalir ke sejumlah pasar tradisional sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Dinas Ketapang juga mencatat adanya penurunan harga pada beberapa jenis beras medium di tingkat pasar, pendengar. Beras medium kualitas 1 saat ini dijual Rp13.400 ya per kilogramnya. Ini turun dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp13.550 per kilogramnya. Sementara beras medium jenis JW2 ini juga turun menjadi Rp12.500 per kilogramnya dari yang sebelumnya di harga Rp12.700 per kilogramnya. Sementara beras medium kualitas 3 ini juga mengalami penurunan harga menjadi Rp11.900 per kilogram dari yang sebelumnya di harga Rp12.100 per kilogram. Nah, ini juga produksi padi di Kabupaten Lebak sepanjang Januari hingga Juni 2026 ini memberikan kontribusi besar ya terhadap ketersediaan stok pangan daerah. Dan berdasarkan data Dinas Ketapang Kabupaten Lebak ini juga saat ini mencatat surplus beras nih pendengar mencapai 172.460 ton. Wow, cukup baik sebenarnya angkanya. Dan jumlah ini juga diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga sekitar 13 bulan ke depan begitu pendengar. Nah, selain mengandalkan produksi lokal, pemerintah juga didukung oleh stok beras yang tersimpan di Perum Bulog kantor cabang Lebak Pandeglang begitu. Dan saat ini stok beras di gudang Bulog juga tercatat mencapai sekitar 35 ribu ton pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Lebak juga memiliki cadangan pangan daerah atau CPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Dan jumlah CPD yang dimiliki pemerintah ini mencapai 198,4 ton pendengar. Dan ini disiapkan sebagai stok darurat begitu ya. Jadi memang cadangan pangan tersebut akan digunakan apabila terjadi kerawanan pangan akibat bencana alam, kemudian gagal panen maupun lonjakan harga bahan pokok begitu. Nah, selain menjaga stok pangan, pendengar, Dinas Ketapang juga terus menyiapkan berbagai langkah pengendalian harga begitu agar daya beli masyarakat tetap terjaga ya. Dan salah satu upaya yang akan dilakukan ini adalah menggelar gerakan pangan murah atau GPM pada Agustus 2026 di Kecamatan Cimarga. Dan melalui kegiatan tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok ini dengan harga lebih terjangkau ya, sekaligus juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama musim kemarau panjang berlangsung. Dan mudah-mudahan semua beras mudah-mudahan pokoknya meskipun masih kemarau panjang gitu ya, kita semua masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dari tadi beras gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan begitu ya pendengar ya. Untuk Anda mungkin sekali lagi yang melihat di daerahnya ini sudah ada
ataupun sudah mengalami kekeringan gitu ya, baik lahan sawahnya atau sumurnya gitu ya, ini bisa menginformasikan kepada pemerintah desa terkait untuk disampaikan kepada pemerintah daerahnya atau BPBD begitu ya, untuk bisa diberikan bantuan terkait dengan mungkin bantuan dari segi lahannya tadi begitu, untuk dipulihkan kembali begitu, atau mungkin bantuan air nanti ya. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:54 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan setelah ini juga akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan terus temani Anda hingga tepat di jam 5 sore nanti, pendengar. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Premier. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Abdul Hakim dan Dimas dan juga Agung Nugroho. Ilmafia pamit undur diri, Premier, selamat siang dan sampai jumpa.

Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Bisha. Bagus. Bisha.

0: Tim Nos Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan.

0: Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
4: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di siang hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah ada rekan saya Ilma Avia. Jadi untuk Anda seperti biasa pendengar bisa menginformasikan seputar cuaca maupun kondisi lalu lintas di wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Banten siang ini, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Biasanya kalau udah pukul 12 ya, mungkin dari Anda sudah mulai-mulai mencari informasi soal harga emas ya, pendengar, indeks ekonomi katanya ya. Kita udah mulai mempersiapkan berbagai hal agar tetap bisa survive gitu. Dan harga emas Antam yang dipantau dari laman logam mulia di Jakarta, pendengar, saat ini pada pukul 10 lebih 14 turun 7.000 menjadi 2.603.000 dari semula 2.610.000 per gram, yang merupakan harga jual serupa pada awal Agustus, pendengar. Adapun harga beli kembali atau buyback turun ke 2.368.000 per gram. Tentunya harga emas batangan Antam ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Dan perlu diketahui juga, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas 10 juta akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 sebesar 1,5%. Dan PPH pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Berdengar tepat pukul 12:02, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur bisa mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mau keluar ya, atau dalam perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat aman dan

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis dengan memfokuskan pembangunan dapur pelayanan gizi. Terutama pembangunan dapur MBG di kawasan Indonesia Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Maluku. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan, wilayah-wilayah tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk program MBG. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemerintah masih menunggu kesiapan gedung permanen yang akan menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta didik baru. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan Hairil Anwar, menjelaskan kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik angkatan 2026-2027 dijadwalkan berlangsung setelah gedung permanen di kawasan Pangarangan siap digunakan. Sementara itu, peserta didik angkatan pertama yang diterima pada 2025 telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak 3 Agustus 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sungai Carang, pendengar dari Tanjung Pinang, mengawali perjumpaan kita di siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang memiliki rekomendasi lagu daerah favorit maupun makanan khas dari daerah Anda yang berkesan, punya cerita atau punya nilai filosofis tersendiri nih, boleh langsung dibagikan kepada kami melalui WhatsApp di 08111450949.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: pelunasan haji ini belum ada kereset.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Aku sayang kowe dari Happy Asmara ya pendengar. Nah ini ada juga kalau Anda sebagai orang Banten ada yang sayang sayang untuk dilupakan ya, untuk tidak dikunjungi karena bersejarah ya. Memang bisa dibilang Banten ini mempesona ya. Nah ada sisa-sisa kejayaan Banten ya pendengar di reruntuhan Keraton Surosoan. Jadi kalau kita ke sebelah utara 14 km dari kota Serang Banten, tepatnya di desa Banten kecamatan Kasemen kawasan Banten Lama ini terdapat reruntuhan bangunan yang tenggelam bersama kejayaan Kerajaan Banten. Nah, bangunan ini dahulu menjadi pusat dari kerajaan dan tempat tinggal Sultan bersama keluarga dan pengikutnya, pendengar. Dan saat ini, reruntuhan tersebut hanya meninggalkan cerita di balik masa emasnya yang telah hilang. Nah, Keraton Surosoan ini menjadi saksi bisu saat Banten berjaya dengan pelabuhannya yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Nah, keraton ini sendiri diperkirakan dibangun antara tahun 1526 hingga 1570. Berarti ini kisaran 74 tahun ya pendengar pembangunannya. Mungkin karena pada zaman dahulu kan masih belum ada teknologi yang canggih banget kayak sekarang ya. Dan ini dibangun saat pemerintahan Sultan Banten yang pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Dan sejarah pembangunan keraton ini gak lepas dari pemberian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin ya. Dan kemudian layaknya keraton di Jawa, ya mungkin Anda pernah ke keraton Solo ya, Surakarta, maupun ada keraton-keraton di beberapa wilayah di Jawa juga. Keraton Surosoan ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pengikutnya pendengar. Dan fungsi lainnya keraton juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Banten. Dan hal ini terlihat dalam tata pola yang mengikuti kerajaan Islam lainnya di Jawa yang memiliki alun-alun di sebelah utara. Nah, Masjid Agung di bagian barat dan pasar, serta pelabuhan di sisi timur dan utara keraton, pendengar. Nah, bentuk keraton sendiri ini mengalami perubahan saat pemerintahan dipimpin oleh Sultan Haji pada tahun 1672 hingga 1687. Dan pembangunan ini dilakukan karena keraton mengalami kehancuran yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1680. Berarti artinya Belanda menduduki Indonesia ini sudah sangat lama ya pendengar ya. Dibantu oleh ahli bangunan asal Belanda bernama Hendrik Lucas, Keraton Surosoan dibangun dengan penambahan dinding di bagian sisinya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar masih berbicara soal sisa-sisa kejayaan Banten di reruntuhan Keraton Surasawan ya. Jadi kalau tadi membahas soal bentuk keraton yang mengalami perubahan ya, selanjutnya ini adalah deskripsi terkait fungsi dari bangunan tersebut. Jadi dinding berupa benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter ini dibangun untuk meminimalisasi serangan Belanda yang pernah menyerang keraton, pendengar. Dan atas jasa dari Hendrik Lucas ya, ahli bangunan berkewarganegaraan Belanda yang masuk Islam ini diberi gelar oleh Sultan dengan nama Pangeran Wiraguna. Wah, ini berarti bisa dikatakan keraton dibantu oleh ahli bangunan asal Belanda Hendrik Lucas. Dan kemudian ketika Belanda menyerang kembali, keraton menjadi sasaran utama dengan penghancuran kota dan membuat sultan serta penghuninya meninggalkan keraton, pendengar. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1813 saat gubernur jenderal Belanda dipimpin oleh Herman Dendelos. Nah, sisa-sisa inilah yang kini terlihat dalam reruntuhan, pendengar. Bangunan keraton yang menggunakan bahan bata campuran pasir dan kapur sebagai bahan dasarnya ini menjadi saksi bagaimana kerajaan Banten pada abad ke-17 itu begitu hebat ya. Walaupun hanya berupa reruntuhan ya, pendengar, keraton yang disebut juga Benteng Surasawan ini masih memiliki beberapa sisa ruang yang dapat dilihat, seperti gerbang di bagian utara serta kolam dan tempat beristirahat yang bernama Balai Kambang Rara Danok. Nah, bentuknya segi empat dengan panjang 30 meter dan lebar 13 meter membuat kolam ini menjadi tempat yang pas untuk beristirahat bagi putri-putri sultan. Dan bahkan luas benteng bersejarah yang mencapai 4 hektar ini membuat pemerintah Provinsi Banten menetapkan reruntuhan ini sebagai cagar budaya yang dilindungi dan kaya akan sejarah Banten ya, pendengar. Nah, oleh karena itu banyak pengunjung yang sering datang hanya untuk melihat dan sedikit membayangkan bagaimana kejayaan Kerajaan Banten lewat reruntuhan Keraton Surasawan. Nah, kalau menurut Anda sendiri, pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda soal sisa-sisa reruntuhan Keraton Surasawan yang sampai hari ini pun masih bisa dinikmati ya, sejarahnya maupun fungsi-fungsi dari masing-masing bagian dari bangunannya tentu. Dan pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

mundial de ser, es enorme.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: KIP lahir dengan semangat demokrasi, maka tugas Bapak Ibu juga untuk melawan berita-berita bohong.
3: Ini nyala lagi perbaiki nih di Hotmic ya. Sambil saya jalan, sambil saya lihat ada dua langsung saya kerjain. Kan sekarang Kota Serang ini banyak anggaran yang memang untuk infrastruktur. Ini gunanya kepala daerah langsung memanage buku APBD-nya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Menteri Komunikasi dan Digital Mitya Hafidz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita hoax di era digital. Korban musibah puting beliung di Kampung Kepandaian, Kota Serang, terima bantuan bedah rumah dari Pemda Kota Serang. Inilah berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mitya Hafidz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoax di era digital. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Republik Indonesia Mitya Hafidz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita bohong atau hoax sebagai tantangan bagi keterbukaan informasi di era digital. Untuk itu, ia pun meminta Komisi Informasi Pusat atau KIP untuk memperkuat perannya dalam menjaga keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi. Pasalnya, kehadiran teknologi deepfake hingga penyebaran berita bohong dinilai dapat menciderai demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi publik yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. Demikian seperti yang disampaikan oleh Mitya di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Senin 3 Agustus 2026.
2: Era digital juga tidak mudah atau penuh tantangan bagi keterbukaan informasi. Bapak-Ibu sekalian akan berlomba dengan maraknya deepfake, maraknya berita bohong yang kesemuanya adalah pencederaan terhadap demokrasi. Karena KIP lahir dengan semangat demokrasi, maka tugas Bapak-Ibu juga untuk melawan berita-berita bohong.
4: Dalam kesempatan yang sama, Mitya juga menyinggung terkait target peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP. Ia menargetkan IKIP pada tahun 2027 dapat mengalami peningkatan dari 66,43 menjadi 75. Mitya pun meminta KIP untuk memastikan setiap badan publik meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, ia juga berharap agar penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan dengan adil dan akuntabel. Bahkan, Mitya menyampaikan kesiapan Kemkomdigi untuk menjadi mitra KIP untuk memperkuat keterbukaan informasi.

0: mengikuti uji kebugaran, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi screening, pengecekan gula darah, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, hingga lingkar perut. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, tes kebugaran bertujuan mengetahui kondisi kesehatan setiap ASN sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebugaran tubuh.
1: Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui kondisi kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, ada input feedback yang nanti dapat diberikan kepada PNS-nya. Apakah dia kalau kurang bugar, kurang sehat, kurang baik, ya mungkin perlu ada peningkatan lebih lanjut.
0: Lebih lanjut, Arifin mengatakan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemberian masukan kepada setiap ASN agar dapat memperbaiki pola hidup dan menjaga kondisi kesehatannya. Dengan begitu, pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik secara optimal. Arifin juga mengapresiasi suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap sehat, bugar, dan semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miss Kadarisa melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai berikan vaksinasi HPV bagi anak laki-laki usia sekolah dasar di Jakarta Barat. Alwan Sadam melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai melaksanakan vaksinasi human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki usia sekolah dasar di Jakarta Barat. Pencanangan program ini digelar di SDN Meruya Utara 2, Jakarta Barat sebagai pelaksanaan perdana di wilayah tersebut. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sahruna, mengatakan vaksin HPV kini tidak hanya diberikan kepada anak perempuan, tetapi juga kepada anak laki-laki kelas 5 usia 11 tahun sebagai upaya memperluas perlindungan terhadap penyakit akibat infeksi virus HPV. Menurut Sahruna, vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah berbagai jenis kanker yang berkaitan dengan infeksi HPV seperti kanker serviks, kanker anal, dan kanker rongga mulut sehingga perlindungan diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki. Demikian hal ini disampaikan Sahruna kepada wartawan pada Selasa 4 Agustus 2026.
4: Sebenarnya sih sama ya, kita itu untuk mencegah penyakit kanker karena penularan itu kan melalui hubungan seksual bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi selama ini kan kita khususkan buat perempuan, tapi kali ini pemerintah sudah bergeser untuk melindungi laki-laki juga.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Ananda, mengatakan pada pelaksanaan di SDN Meruya Utara 2, vaksinasi diberikan kepada 253 siswa yang terdiri atas siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Selain vaksin HPV bagi siswa kelas 5, perempuan dan laki-laki, siswa kelas 1 juga menerima vaksin Meslis Rubella atau MR dalam pelaksanaan imunisasi sekolah gelombang pertama.
5: Nanti kelas Agustus itu kita ada kelas 1 untuk MR, campak kalau kita kenal ya. Nah, sama HPV dulu. Nanti kelas 2 itu November.
6: Oh, ini date. Berarti artinya
5: ada dua gelombang. Ada dua gelombang, oh, betul.
7: Gelombang yang pertama.
5: Jadi yang gelombang pertama itu MR dulu, sama HPV kelas 1 MR, kelas 2, kelas 5 HPV perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki. Nanti November itu kelas 1 untuk DT. DT-nya gede semua ya ceritanya. DT terus kelas 2 TD1, kelas 5 TD2 dan
3: adapun Ananda menambahkan vaksin HPV hanya cukup diberikan satu kali seumur hidup guna memberikan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Potret warga Cilincing penjaga ruang kremasi di krematorium Cilincing. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Samsudin Ilyas.
8: Berdiri hanya selangkah dari ruangan bersuhu tinggi dengan peralatan logam berat di genggaman tentu bukan pekerjaan biasa. Resiko fisik seperti sengatan panas dan luka bakar menjadi bayang harian bagi para petugas krematorium. Namun, di tengah kepungan udara panas itu, ada rasa puas mendalam yang tak bisa dinilai dengan angka. Bagi Agus, seorang petugas kremasi di Cilincing, senyum dan ucapan terima kasih yang tulus dari keluarga korban Alto Armarhum adalah upah batin yang tiada tandingannya. Meski harus berhadapan dengan resiko kerja yang tinggi, termasuk menangani kondisi jenazah yang beragam dan beku hingga membutuhkan waktu serta keahlian ekstra, Agus tetap melakukan

0: menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Secara finansial, ia mengakui pendapatan bulannya masih di bawah standar UMR. Namun, hal itu tak mematahkan semangatnya untuk terus mengabdi. Bersama sang istri yang turut menopang ekonomi keluarga dengan berdagang, Agus membesarkan kedua buah hatinya. Salah satu anaknya bahkan telah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah.
1: Sukanya itu kadang-kadang dari hasil kita mengerjakan jenazah dari awal sampai selesai. Terus sampai keluarga ngucapin makasihnya. Wah, luar biasa, sampai kayak ngargain kita banget lah. Waduh. Kayaknya ada rasa kepuasan tersendiri, rasa sukanya di situ. Jadi berpikiran saya, wah, kita yang begini masih bisa bantu orang.
2: Pekerja mulia ya, kayak apa, tapi pernah ngalamin bahaya gak, kayak entah misalkan kena oven panas, tangannya terluka atau segala macam?
1: Pasti. Karena kita bisa jarak satu langkah dengan suhu yang tinggi dan alat berat kita, alat bantu kita kan seperti kayak ada alat bantu kerja itu seperti logam panjang itu buat kalau kita ada trouble itu kita harus mulai, dan itu kan posisinya mati ya, jadi kita harus tarik dia, atau ada jenazah yang misalnya priseran, kita harus kasih gerak dia kemana. Kalau priseran kan agak makan waktu.
0: Bagi Agus dan rekan-rekannya, pelayanan di krematorium ini bukan sekedar mencari nafkah. Tempat ini juga menjadi sandaran bagi warga kurang mampu yang membutuhkan keringanan biaya kremasi melalui fasilitas SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Di tengah keterbatasan dan kepulan asap krematorium, Agus mengajarkan satu hal penting tentang makna hidup, bahwa kemuliaan sebuah pekerjaan tidak diukur dari tingginya materi, melainkan dari seberapa besar manfaat dan ketulusan yang bisa diberikan untuk sesama. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta, melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkop Cilegon mulai melakukan tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Cilegon memproses tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif telah memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya, Wali Kota Cilegon telah mengajukan permohonan rekomendasi pada pekan pertama bulan Juli 2026 dan persetujuan penyelenggaraan seleksi resmi diterima pada akhir Juli 2026 kemarin. Pejabat sekda Kota Cilegon, Ansyati Adi Putra, menyampaikan dalam proses seleksi, selain menggunakan mekanisme manajemen talenta melalui komite talenta, pemerintah Provinsi Banten juga menyarankan pembentukan tim penguji atau panitia seleksi. Tim tersebut akan melakukan wawancara terhadap para calon sekda sebagai bahan pertimbangan bagi wali kota dalam menentukan kandidat terbaik. Hasil penilaian dari manajemen talenta dan wawancara lanjut lagi nantinya akan menghasilkan 3 nama calon yang diajukan kepada wali kota Cilegon. Dari 3 nama tersebut, wali kota akan menentukan 1 calon sekda definitif yang selanjutnya diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Di provinsi juga bahwa selain pemilihan menggunakan manajemen talenta atau dalam ini komite talenta yang akan melaksanakan pemilihan sekda, disarankan juga ada tim penguji atau panitia seleksi yang akan mewawancara para calon ya, untuk memperkuat, memberikan masukan ke Pak Wali Kota sehingga nanti akan terpilih 3 nama ya, hasil penilaian melalui manajemen talenta. Dan
4: untuk mempercepat tahapan tersebut, Ajis menambahkan pemerintah Kota Cilegon telah mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah Provinsi Banten terkait pembentukan tim penguji. Berdasarkan informasi yang diterima, tim penguji akan terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, serta 3 anggota dari unsur profesional dan akademisi. Selanjutnya, Komite Talenta akan menjadwalkan pelaksanaan wawancara, melakukan penilaian, dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah bagi korban angin kencang di Kampung Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang. Berikut Lucy Astari melaporkan.
6: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 30 juta rupiah kepada warga Kampung Kepandean RT3 RW6 yang rumahnya roboh akibat hujan deras disertai angin kencang pada Februari 2026 lalu. Bantuan langsung diberikan Wali Kota Serang Budi Rustandi saat meninjau lokasi rumah milik Nani Kusnayati. Budi mengatakan bantuan tersebut digunakan untuk membangun kembali rumahnya yang rusak sehingga pemiliknya dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Selain uang tunai, pemerintah Kota Serang juga menyerahkan bantuan sembako. Menurutnya, dana bantuan berasal dari biaya operasional pimpinan atau BOP. Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan pengelolaan APBD Kota Serang diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
7: Nyalam lagi diperbaiki nih di Outnik ya. Karena kan sambil saya jalan, sambil saya lihat ada dua langsung saya kerjain. Kan sekarang Kota Serang ini banyak anggaran yang memang untuk infrastruktur. Ini gunanya kepala daerah langsung memanage buku APBD-nya. Jadi saya tahu. Iya. Karena anggaran seremonial saya habisin semua yang gak penting-penting. Saya alihkan kepada infrastruktur yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
6: Selain memberikan bantuan, Wali Kota Serang juga akan memperbaiki jalan sekitar RT3 RW6, Kampung Kepandean, agar segera di hot mix pada tahun ini. Sementara itu penerima manfaat, Nani Kusnayati mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Rumah yang roboh merupakan hasil jerih payah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Brunei Darussalam dan Malaysia.
8: Dan untuk pas kejadian saya nggak ada di tempat, lagi di rumah saudara di Serang.
9: Kondisi rumahnya kosong saat itu?
8: Kosong, cuma barang-barang anggap separoh.
9: Yang barang banyak yang hancur?
8: Ya, yang separoh saya selamatin, yang separoh di sana terbang.
9: Kalau keluarga Bu biasanya?
8: Kalau keluarga saya alhamdulillah cuma berdua ya, sama suami. Saya sama suami, kalau anak saya nggak ada.
9: Tapi sebelumnya udah pernah direnovasi nggak sih?
8: Belum, saya beli jadinya.
6: Bantuan yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
3: Bantuan legalitas UMKM tahun ini terkendala efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
10: Sebanyak 141.436 pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak tercatat di Dinas Koperasi dan UKM setempat. Namun hingga saat ini baru sekitar 170 UMKM yang telah memiliki legalitas administrasi usaha. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Juli Zakiah di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, pada tahun 2026 hanya 10 UMKM yang mendapat bantuan pengurusan legalitas akibat keterbatasan anggaran karena efisiensi. Bantuan yang diberikan meliputi pengurusan PIRT, nomor induk berusaha atau NIB, serta sertifikasi halal. Menurut Juli, penerima bantuan merupakan UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara Dinas Koperasi Kabupaten Lebak hanya melanjutkan program dari pemerintah pusat.
11: 141.436 UMKM. Tahun ini cuma ada 10 UMKM yang bisa fasilitasi. Dan itu komplit, mulai dari hak mereknya, PRT, ke NIB kan bisa buat di mana aja bisa ya. Terus halal, umur simpan, paling itu yang bisa fasilitasi.
10: Meski belum memiliki data lengkap, Dinas Koperasi mencatat sejumlah UMKM di Lebak telah memasarkan produknya melalui platform digital dan sebagian telah bekerjasama dengan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap ke depan semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu memanfaatkan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing serta perekonomian masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita hoax di era digital. Korban musibah puting beliung di Kampung Kepandean Kota Serang terima bantuan bedah rumah dari Pemda Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ada dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, masih bisa karena lapaknya kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu Anda juga bisa kirim salam maupun pesan-pesan kepada orang terdekat Anda, mau keluarga, teman tongkrongan, teman sekampung, teman yang suka ngeronda juga boleh ya pendengar, atau keluarga jauh Anda. Dan ini sesinya kami buka hingga 15 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali, langsung aja kirim pesan ke 08111450949.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id, sites/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

dari Rita Sugiarto. Pendengar ya, sudah kami udarakan di siang hari ini. Untuk Anda, makanannya apa nih? Apakah sudah makan yang kenyang? Minumannya yang seger-seger, mengingat di Jalan Lingkar Selatan sendiri lagi panas nih, pendengar. Kalau di Anda bagaimana? Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung di 08111450949. Kali ini dengan Ilham di Cilegon ya. Katanya mau request lagunya Inul, Jangan Lama-Lama. Baik, lagunya sudah kami siapkan melalui playlist ya. Dan satu lagi sudah ada yang bergabung dari Serang. Wah, di sini-sini aja ya. Dengan Intan juga mau request Cahaya Maret dari Vildan. Baik, untuk lagunya juga sudah kami siapkan. Dan mari kita nikmati terlebih dahulu lagu Jangan Lama-Lama dari Inul Daratista.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar bicara soal lagu dangdut ya. Tentunya industri musik Indonesia seperti kreatif banget ya. Dari para seniman musik lokalnya, karena berhasil menghadirkan warna baru pada musik nasional melalui kemunculan genre musik hipdut, yaitu genre musik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, hipdut sendiri ini merupakan singkatan dari hip-hop dangdut, yaitu perpaduan antara beat hip-hop modern dengan irama dangdut yang khas Indonesia. Nah, genre musik tersebut, pendengar ya, menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil mengangkat musik tradisional Indonesia dengan mengikuti zaman tanpa kehilangan ciri khasnya. Karena beat hip-hop yang energik, semangat, dipadukan dengan cengkok vokal dangdut, serta permainan kendang menghasilkan warna musik yang mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda ya. Nah, tak jarang potongan-potongan lagu dengan genre hipdut ini banyak digunakan sebagai latar video di TikTok, Instagram Reels, hingga YouTube Shorts, sehingga membuat genre ini semakin dikenal luas. Tentunya peran tersebut jadi booming karena ada peran media sosial ya, pendengar, dan TikTok ini biasanya yang akan menjadi media yang berperan utama dalam menciptakan sebuah trending, karena di situ akan ada berbagai challenge serta video kreatif. Tentunya fenomena tersebut juga sejalan dengan penelitian mengenai industri musik digital yang menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar, terutama dalam memperkenalkan lagu kepada pendengar ya, pendengar. Dan terkait dengan musik hipdut yang akhir-akhir ini berkembang, pendengar, kira-kira lagu mana yang menjadi andalan Anda?

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Wow, tidak terasa ya pendengar, sudah mendekati pukul 15 dan ada satu request terakhir ya, kali ini dari Iwan di Pandeglang. Mau request hadiah batik Pekalongan Masyur SLV Sukaisi. Wah, ini kayaknya batik Pekalongan ini jadi momen tersendiri di hati ya, makanya di request sama Iwan di Pandeglang. Dan langsung saja pendengar yang juga kangen pengen beli batik Pekalongan ya, ini lagunya.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Prodangdut.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak memasuki tahun kedua pelaksanaan dengan peningkatan jumlah kuota peserta didik. Pada tahun ajaran 2026-2027, kuota yang disediakan Kementerian Sosial mencapai 270 siswa, atau bertambah 70 peserta dibandingkan tahun pertama yang hanya berjumlah 200 siswa. Beralih ke informasi selanjutnya, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dinilai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya partisipasi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Menurut pendamping sosial Kementerian Sosial RI Ahmad Subhan, suara perempuan masih belum banyak terakomodasi dalam forum-forum perencanaan pembangunan, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Karena wanita ingin dimengerti dari Ada Band ya pendengar. Nah ini kalau didengarkan lagunya Ada Band meskipun udah lama ya, sampai sekarang itu masih memiliki makna dan juga isi listening tentunya ya. Dan selain wanita yang ingin dimengerti, ini ada juga masyarakat yang ingin dimengerti terkait kondisi keuangan masing-masing akhir-akhir ini ya pendengar. Maka dari itu OJK mencoba mengerti kondisi yang terjadi dengan membeberkan strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah OJK melakukan hal tersebut melalui penguatan sektor perbankan, pasar modal, hingga perlindungan konsumen ya. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi di Jakarta tentunya. Dan menurutnya OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah yang pertama ini di sektor perbankan pendengar, OJK mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk mendukung akses pembiayaan masyarakat, dan OJK juga mempercepat pembaruan informasi kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan. Kemudian di bidang devisa, OJK mendukung implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, dan ini dilakukan melalui pengawasan rekening escrow, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta memastikan kesiapan industri perbankan. Kemudian beralih ke pasar modal ya. Nah ini biasanya kalau pasar modal terkait dengan saham, kripto, lalu ada juga obligasi, ada juga reksadana ya pendengar ya. Nah OJK bersama Safe Regulatory Organization atau SRO melanjutkan reformasi untuk memperkuat integritas pasar. OJK juga mempercepat pendalaman pasar melalui berbagai regulasi baru dan penguatan bursa karbon.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di program Kentongan Tanggap Bencana. Jadi tema yang kita bahas hari ini adalah volume sampah meningkat, apa solusi untuk kota Cilegon? Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, kami telah terhubung bersama Bapak Bagus Ardanto selaku Kepala UPTD BLUD Tempat Pemrosesan Sampah Akhir TPSA Bagendung Kota Cilegon melalui sambungan daring. Langsung saja kita sapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Bagus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Kartika ya.
0: Iya.
1: Ya siap Ibu. Gimana Ibu?
0: Salam kenal ya Bapak Bagus.
1: Iya, saya belum pernah ketemu muka nih sama Ibu, tapi kalau kontak-kontak kan udah kalau nggak salah kurang dari 4 kali ya, Bu.
0: Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Bagus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tetap semangat, walaupun kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan kami harus lebih waspada, gitu aja, Bu.
0: Baik. Kita masuk ke dalam tema hari ini ya, Pak, ya?
1: Siap.
0: Bapak Bagus bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana gambaran kondisi pengelolaan sampah di Kota Cilegon saat ini.
1: Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar ini ada ya, penontonnya juga Bu ya, berarti pemirsa RRI. Alhamdulillah kami di Cilegon ini banyak supporting untuk penanganan sampah di TPSA Bagendung, khususnya di hilir daripada semua sampah Kota Cilegon yang berakhir di TPSA Bagendung. Sampai dengan saat ini kita ada beberapa kerjasama pengolahan sampah, khususnya merubah sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis seperti bahan bakar jemputan padat yang untuk dikonsumsi oleh semua industri pengguna batu bara sebagai campuran atau bauran energi ya, dengan banyak industri sehingga kalau kita memproduksi bahan bakar jemputan padat tadi sepertinya mudah untuk mengeluarkan produk outputnya untuk dijual atau menjadi nilai ekonomi, setidaknya mengeluarkan beban sampah dari landfill yang ada di TPSA Bagendung. Sejauh ini pengolahan yang ada di kami baru sebatas pengolahan kecil, kurang lebih 5-10 ton per hari sampah yang kita olah menjadi 1-2 ton bahan bakar jemputan padat, dan kurang lebih 50 kilo, masih kecil 50 kilo sampah untuk jadi BSF, atau maggot yang dijadikan pakan ternak, atau pakan ikan, pakan bebek, ayam bisa menggunakan maggot. Kedepannya kami berencana untuk melakukan kerjasama yang baru kita tandatangani hari Senin kemarin tanggal 31, kerjasama peningkatan pengolahan sampah di TPSA Bagendung dari 10 ton menjadi 200 ton per hari. Harapannya di 2027 kita bisa optimalkan di 200 ton per hari. Sehingga volume sampah yang saat ini masuk ke Bagendung atau di hilir kurang lebih 420-450 ton per hari, bisa teredus hingga 200 ton per hari. Sehingga bisa memperpanjang usia TPSA Bagendung. Seperti kita ketahui bersama, yang namanya TPSA dimanapun, di semua daerah di Indonesia, TPSA adalah tulang punggung atau titik pengumpulan sampah seluruh kota di masing-masing daerah. Yang itu ada beberapa kota yang tidak memiliki TPSA, seperti Kabupaten Serang. Mereka punya krisis sampah atau darurat sampah yang udah berapa tahun, udah hampir 3 atau 4 tahun ini, mereka tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir. Sehingga harapan kami ke depan kerjasama dengan PT Green Eco Technology akan bisa mengurai sampah yang masuk ke hilir atau di TPSA Bagendung mengurangi volume timbunan timbunan sampah yang masuk ke landfill, sehingga usia TPS lebih panjang. Dan di 2029 dengan kerjasama dengan PESEL di Cilowong, insya Allah 100% sampah Cilegon akan terolah, tidak ada lagi yang dibuang ke landfill. Harapan kita ke depannya Cilegon tetap bisa berinovasi atau bekerja sama dengan stakeholder atau semua perangkat yang bisa mendukung kegiatan pengolahan sampah ini, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Cilegon bisa jadi kota yang lebih bersih, lebih hijau, dan ramah lingkungan. Gitu, Ibu. Terima kasih.
0: Baik, kalau dilihat dari berbagai hal yang rencana maupun yang sudah dilakukan, ini merupakan upaya dari Pemkot Cilegon dan juga ada Delha di sana ya, Pak, ya?
1: Iya, betul, Bu. Jadi, kami sendiri, PTD TPS Sabah Gendung, baru 2023 kemarin ditetapkan sebagai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan pelayanan, perubahan nomenklatur dari UPT menjadi BLUD. UPT itu merupakan niat untuk meningkatkan pelayanan yang sudah ditetapkan melalui Perwal, dan penetapan pejabatnya juga sudah ditetapkan di bulan Februari tahun 2026 ini. Sehingga harapan kita 2027 TPS Sabah Gendung sudah murni menggunakan pola penatausahaan keuangan BLUD, supaya pelayanan kami bisa lebih optimal melayani masyarakat dalam penanganan sampah di hilir. Itu.
0: Baik, baik Bapak, terkait dengan pengelolaan sampah ini, kalau dilihat di lapangan, kondisi sampah di TPS Sabah Gendung ini bagaimana? Apakah memang terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak?
1: Oh, pasti, Bu. Jadi, saya di Sabah Gendung tahun 2022 bulan Agustus masuk ke TPS Sabah Gendung, itu volume sampah yang masuk sekitar 280 sampai 320 ton per hari. Per bulan Mei tahun 2026 ini, itu volume sampah sudah di atas 400 ton per hari. Peningkatannya cukup signifikan. Dan saya pastikan ke depannya bukan penurunan yang kita dapatkan kalau tidak ada pengolahan sampah di hulu. TPS Sabah Gendung akan menerima sampah akan lebih banyak lagi. Begitu, Bu.
0: Berarti memang difokuskan dari hulu ke hilir ya, Pak, ya. Hulunya ini benar-benar diperbaiki seperti itu.
1: Betul, Bu. Jadi kalau hulu itu kemarin ada program ISBMP yang berkonsentrasi terhadap pengolahan sampah di hulu, sehingga ada beberapa titik bank sampah yang dioptimalkan untuk pengolahan sampah di hulu, sehingga sampah yang masuk ke TPS Sabah Gendung itu jauh lebih bisa tereduksi lagi, bisa lebih sedikit lagi. Gitu, Ibu.
0: Iya, baik. Nah, sejauh ini sampah yang mendominasi yang diterima oleh TPST Sabah Gendung ini apa saja, Pak? Sampah yang mendominasi, apakah sampah rumah tangga atau jenis lain?
1: Sejauh ini yang masuk ke Bagundung masih fokus di sampah-sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga, seperti pasar, sampah pasar, dan sampah rumah tangga, serta sampah-sampah dari tebangan pohon atau ranting rumput yang ada dari industri, biasa ada pembersihan general cleaning di lingkungan mereka, itu yang masuk kita. Sejauh ini seperti itu. Jadi sumber sampah, produsen sampah terbesar itu adalah dari masyarakat umum. Artinya ada dari pasar, dari lingkungan, itu yang paling besar. Penyumbang sampah terbesar kami dari titik-titik itu, Bu.
0: Lalu sejauh ini faktor apa yang menyebabkan sehingga bisa dikatakan sampah yang mendominasi itu adalah sampah dari masyarakat, Bapak?
1: Karena sumber sampahnya itu di TPS-TPS, Bu. Jadi tempat pembuangan sampah sementara. Seperti di pasar, TPS itu sumbernya pasti dari masyarakat, terus dari transporter yang menangani perumahan. Itu yang masuk kita itu volume sampahnya lumayan besar dibandingkan perkantoran sama industri. Industri itu sangat kecil volume sampahnya.
0: Lalu bagaimana dengan kesadaran masyarakat soal pengelolaan atau pemilahan sampah sejauh ini, Pak, di TPS Sabah Gendung sendiri?
1: Perlu saya sampaikan, Bu, bahwa TPS Sabah Gendung adalah hilir, Bu. Jadi kami tidak mengetahui tidak mengetahui ya, artinya tidak terjun ke hulu. Jadi yang hulu itu ada di UPT wilayah. Ada UPT wilayah 1 sampai 4 yang menangani, masing-masing UPT menangani dua kecamatan. Nah, mereka lah yang ada di hulu. Mereka yang harus, ya apa, informasi dari mereka harusnya lebih tepat kalau ditanyakan terkait masalah pengolahan sampah yang ada di hulu. Kalau kami, karena kami posisinya di hilir, kami hanya mengolah sampah yang datang ke kami, bagaimana caranya kami olah supaya tidak jadi polutan dan bisa kembali ke lingkungan dengan baik. Walaupun dengan berbagai macam keterbatasan yang kami miliki, kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan optimal untuk penanganan sampah yang masuk ke wilayah kami, gitu, Bu.
0: Baik, Bapak. Tadi juga terkait dari pengelolaan sampah yang sudah disampaikan oleh Bapak, udah ada berbagai program gitu ya, Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana persiapannya, Pak? Kalau terkait bank sampah yang tadi itu bagaimana efektivitasnya sejauh ini?
1: Sejauh ini efektivitas bank sampah itu masih sangat rendah, Bu. Karena output produk mereka itu belum mendapatkan prioritas untuk pembelian. Artinya mereka mengumpulkan banyak juga pembelinya atau off-takernya tidak tidak pasti ya, Bu ya. Ya, memang bagusnya hulu ini kami hilir kami di hilir ini membuat bank sampah induk. Artinya mereka-mereka yang bank sampah yang regional tadi bisa membawa ke kami dan kami akan membeli produk yang mereka kumpulkan untuk kami jadikan produk lain yang bisa punya nilai ekonomi. Misalnya gini Bu ya, plastik pilahan dari bank sampah, kalau itu dalam bentuk masih utuh, itu penjualannya akan sangat susah. Pertama, bentuk plastik itu kan besar ya Bu ya, tapi beratnya ringan. Artinya, kalau botol itu dikumpulkan dalam satu mobil, dengan waktu dia kita cacah, dengan kita cacah halus, kita masuk ke mesin shredder untuk dicacah, itu volumenya akan jauh lebih banyak pada saat dia sudah tercacah. Nah, tidak semua bank sampah punya mesin pencacah dan pencuci plastik. Nah, harapan kami ke depannya, kami di TPS Sabagedung bisa menjadi bank sampah induk atau pusat transaksional terkait masalah sampah yang punya nilai ekonomi, biar kami yang beli, kami olah, kami jadikan entah itu nanti kami cuci, kami cacah, sehingga pengiriman ke produsen yang memanfaatkan atau pemanfaat dari plastik bekas tadi atau reuse plastik itu bisa lebih optimal. Kalau kita mengirim dalam bentuk karungan yang masih tidak terpres atau tidak tercacah, itu mungkin satu mobil nggak nyampe satu ton. Tapi kalau kita cacah, mungkin satu truk itu bisa sampai 3-4 ton. Begitu, Bu.
0: Baik-baik. Berarti tadi memang tantangannya itu adalah tidak semua tempat ini memiliki mesin pencacah, begitu ya, Pak?
1: Ya, sebagian besar bank sampah kita masih fokus di fast moving produk dari sampah ya, Bu. Ya, misalnya kayak plastik, besi, itu mereka lebih lebih fokus ke sana. Padahal dari sampah itu sendiri masih bisa kita olah, misalnya kayak organik jadi pupuk. Kita bisa olah jadi pakan ternak seperti maggot, ya. Ada produk, ada output produk lain dari sampah-sampah organik sebenarnya, tapi karena sampah organik itu lebih cenderung menimbulkan bau, sehingga bank sampah itu lebih lebih memilih mengolah sampah yang atau memilah sampah yang tidak menimbulkan bau seperti plastik, besi atau beberapa material lain yang tidak busuk gitu, Bu.
0: Baik-baik. Lalu tadi ada pembahasan soal pakan ternak, yaitu maggot ya Pak ya. Apakah dalam pengelolaan sampah tersebut juga melibatkan masyarakat untuk pengelolaan ataupun komunitas-komunitas lingkungan, Pak?
1: Seperti yang disampaikan, Bu, bahwa karena menimbulkan bau yang tidak sedap, sampah yang pakan maggot itu kan sampah organik. Sampah organik itu cenderung busuk. Nah, karena begitu menimbulkan bau, sepertinya kemungkinan untuk dikelola oleh langsung oleh masyarakat itu sangat kecil ya, walaupun mungkin ada beberapa yang melakukan pengolahan sampah apa mengolah sampah untuk jadi pakan maggot sehingga maggotnya nanti besar, bertumbuh dan bisa jadi pakan ternak. Mungkin ada. Tapi karena itu busuk dan menimbulkan bau, lebih baik biar ada di TPSA saja. Karena kalau TPSA kan memang secara izin lingkungannya sudah memang untuk mengolah sampah. Artinya kalaupun bau ya memang sudah karakteristiknya TPSA ya, ada bau pastinya kan gitu, Bu. Tapi kalau itu ada di lingkungan, kemungkinan akan banyak warga yang tidak merasa nyaman dengan bau yang ditimbulkan oleh pengolahan sampah menjadi pakan maggot atau menjadi pakan ternak tadi. Kan pasti ada busuknya, Bu, kalau organik.
0: Berarti memang dari berbagai program ini ada kendala atau tantangan yang dihadapi ya Pak? Apakah selain yang Bapak sebutkan tadi tantangannya, apakah ada tantangan lainnya lagi dalam pengelolaan sampah di TPS Bagendung Pak?
1: Tentunya kalau kita bicara tantangan banyak ya Bu ya. Dari segi finansial, kemampuan keuangan APBD kita juga terbatas. Sementara kita yang namanya pelayanan tidak boleh berbanding lurus, artinya tidak boleh kami di pelayanan itu mengambil untung. Ya kan, jadi tetap begini, kalau misalnya kita bicara ya baseline-nya adalah pelayanan di kami, sampah yang datang kami 450 ton, kemungkinan yang berbayar atau yang beretribusi itu kurang lebih hanya sekitar 60%-nya. Sisanya adalah sampah liar yang tetap dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuang ke TPS. Jadi sangat-sangat tantangannya sangat-sangat berat buat kami di TPS Bagendung. Selain dari sisi anggaran tadi, kemampuan peralatan kami pun terbatas. Jadi untuk menangani sampah setiap harinya besar sebanyak 400 ton, kemampuan peralatan kami sangat terbatas, kemampuan finansial kami di APBD itu juga sangat kecil, tidak berbanding lurus dengan jumlah sampah yang harus kami olah. Sehingga beberapa problem atau tantangan tadi kami coba selesaikan dengan cara mengundang investor untuk menginvestasikan keuangan mereka untuk mengolah sampah di Bandung dengan sistem-sistem yang bisa saling menguntungkan. Mungkin begitu, Bu.
0: Baik, Bapak. Tentunya ini dari tantangan tersebut, apakah ada alternatif yang dilakukan oleh UPTD Bagendung sendiri untuk bisa merealisasikan program-program yang tadi Bapak sebutkan?
1: Ya itu, Bu. Salah satunya kami sudah menandatangani PKS, dan sebelumnya bulan Agustus tahun 2025, Bapak Wali Kota Robinsar sudah menandatangani Memory of Understanding atau disebutnya MOU atau juga disebut dengan kesepakatan bersama yang turunannya adalah perjanjian kerjasama yang sudah kami tanda tangani kemarin hari Senin dengan PT Green Eco Technology untuk peningkatan pengolahan sampah di Bagendung, gitu Bu.
0: Berarti apakah nanti akan ada penggunaan teknologi terbaru Pak dengan kerjasama tersebut?
1: Pasti Bu, pasti akan ada teknologi terbaru. Tapi kita mengutamakan bagaimana caranya mengurangi sampah yang dikirim ke landfill. Itu yang kita prioritaskan dulu untuk diolah menjadi output produk yang jelas ada pemanfaatnya. Kalau kita bikin output produk yang tidak ada pemanfaatnya, itu hanya merubah sampah menjadi, misalnya gini Bu ya, di Cilegon kita bikin pupuk. Cilegon kan pertaniannya kurang, artinya kita hanya merubah sampah itu menjadi pupuk. Dan pupuk itu akan jadi sampah karena tidak ada pemanfaat. Maka pengelolaan sampah itu harus dipikirkan juga siapa pemanfaatnya. Siapa yang akan menggunakan output produknya. Nah, kalau kita tidak punya pemanfaatnya, artinya sampah itu hanya akan menumpuk lagi di TPSA, cuman bentuknya saja yang baru, yang tadinya sampah pasar menjadi sampah pupuk atau berbagai macam bentuk lainnya. Misalnya, kita merubah sampah plastik menjadi papan. Itu kan sudah banyak teknologinya, kita bisa lelehkan, terus dicetak, di molding, masuk ke cetakan mesin cetaknya, presnya, nanti jadi papan. Nah, ketika itu jadi papan, tapi di kita tidak ada pengrajin yang bisa merubah barang itu menjadi misalnya bentuk mebel atau bentuk-bentuk yang punya nilai ekonomi, maka itu akan jadi papan, itu jadi sampah juga. Betapa banyak sampah yang, misalnya gini, bekas palet, itu kan jadi sampah, Bu. Nah, tapi kalau misalnya kita olah, misalnya plastik tadi kita olah, terus kita jadikan palet, terus palet itu kita jual ke industri untuk dimanfaatkan di mereka karena mereka pengguna atau pemanfaat palet, nah itu akan jauh lebih berjalan, putaran sirkular ekonominya jalan. Artinya, output produk kita itu tidak berhenti di hanya memproduksi, tapi ada pemanfaat. Intinya begitu, Bu.
0: Berarti memang disesuaikan kepada penerima manfaat dari pengolahan sampah itu sendiri ya, Pak. Bagus ya.
1: Betul, Bu, betul. Jadi kalau ada daerah yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif atau bahan bakar pengganti batu bara atau bahan bakar yang menjadi bauran energi batu bara, tapi di situ di daerah itu tidak ada industri pengguna batu bara, akan sia-sia, Bu. Jadi sampah itu akan menjadi, ya tadi itu jadi bahan bakar, jadi sampah model baru saja, merubah bentuknya saja dari sampah yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuknya sampah BBJP karena tidak ada manfaatnya. Ada beberapa contoh daerah yang menerapkan pola pengolahan seperti kami. Di Bali contohnya di saya kalau nggak salah saya nanti dicari informasinya saja di Kabupaten Badung di Bali itu mereka membuat produk yang sama dengan kami, bahan bakar jemputan padat. Tapi begitu mereka outputnya jadi, mereka harus mengirim ke pemanfaatnya ada di Surabaya. Nah itu akhirnya tidak tidak terjadi ekonomi yang menguntungkan, maka operasionalnya secara operasional mereka rugi. Nah kita di Cilegon sangat diuntungkan dengan itu. Kalau kita bikin bahan bakar alternatif atau bauran energi untuk batu bara, kita bisa jual ke Chandra Asri, kita bisa jual ke PLNIP yang manfaat batu bara terbesar. Jadi kembali tadi Bu, kalau kita mau bicara pengolahan sampah, kembali ke karakteristik daerahnya. Jadi kita harus menyesuaikan nih, kira-kira daerah ini butuhnya apa? Mungkin kalau di Pandeglang, mereka karena daerahnya lebih subur, mereka butuhnya pupuk, harusnya Pandeglang bikinnya pupuk. Nah, karena pupuk itu akan bisa dimanfaatkan, gitu.
0: Baik Bapak, jadi memang disesuaikan kembali kepada kondisi dari wilayahnya dan juga jenis-jenis sampah yang diolah begitu. Lalu, apakah ada target yang akan dicapai oleh UPTD TPS Abagendung sendiri Pak untuk mengurangi sampah? Mengingat tadi dari pesan yang Bapak sampaikan itu terjadi peningkatan sampah.
1: Ya, kalau target kami bersama Dinas Lingkungan Hidup, tentunya Bu, Dinas Lingkungan Hidup itu punya target mengurangi sampah yang masuk ke landfill. Dan kami mengolah sampah yang ada di landfill. Program kami, target kami, 2027 kita sudah mulai mengolah 200 ton sampah per hari untuk dijadikan produk yang punya nilai ekonomis. Jadi target kami 200 ton per hari hingga di tahun 2027 kurang lebih 5.200 ton per bulan kita akan mengurangi sampah yang harusnya ditimbun di landfill akan kami olah. Jadi ada kalau sekarang posisi sekarang di Bagendung itu yang masuk sampah 450 ton dengan pengurangan 200 ton untuk diolah menjadi produk yang bisa kami buang keluar untuk dijual, maka tinggal 250 ton yang tidak terolah atau yang masih masuk ke landfill untuk kami olah dengan metode sanitari atau kontrol landfill, gitu Bu.
0: Baik Bapak, dan ini pembahasannya menarik juga. Ini karena keterbatasan waktu juga, apakah ada pesan yang Bapak sampaikan kepada masyarakat maupun pihak terkait dalam upaya untuk mengurangi volume sampah, Pak? Silakan.
1: Oh, terima kasih Bu. Buat teman-teman atau buat para pemirsa, adik-adik, bapak-bapak, semua yang menyaksikan acara ini, saya selaku Kepala TPS Abagendung berharap sampah yang sampah yang dari sumbernya itu bisa dipilah di sumbernya. Artinya kalau yang busuk nggak apa-apa buang ke kami, organik kasih ke kami TPA Bagendung, karena di kami organik itu lebih bermanfaat daripada plastik. Di kami plastik tidak bisa kami manfaatkan Pak atau teman-teman, kami tidak bisa manfaat plastik. Plastik itu hanya jadi lahan para pemulung. Akhirnya TPSA akan penuh dengan pemulung yang datang ke TPSA untuk mencari plastik tadi. Itu akan merepotkan kami dalam melaksanakan tugas kami menata sampah, karena pemulung itu akan datang berkerumun ketika di dalam sampah yang dibawa oleh truk dibuang ke landfill ada plastiknya, mereka akan berkerumun. Tapi kalau sampah itu tidak masuk ke TPA, insya Allah TPSA kita lebih gampang menatanya, karena tidak ada orang yang berkeliaran di area yang kami tata atau kami susun supaya menghindari bahaya yang kemungkinan bisa terjadi apabila mereka berdekatan dengan alat-alat kami yang sedang menata sampah. Pesan saya, meningkatkan pengurangan sampah di hulu sehingga kami di hilir tidak overload di sampah. Terima kasih, Bu.
0: Baik, jadi memang untuk mengurangi volume sampah ini harus ada sinergi yang kompak ya Pak, antara masing-masing pihak ya tentunya Pak ya.
1: Betul Ibu, betul Ibu.
0: Baik Bapak.
1: Kami tidak bisa kerja sendiri Bu. Kami harus dibantu oleh masyarakat, didukung oleh semua stakeholder yang ada supaya bisa mengurangi sampah yang datang ke kami.
0: Baik Bapak, terima kasih telah hadir di dialog kali ini, tanggap bencana seputar volume sampah meningkat, apa solusi untuk Kota Cilegon. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Bagus ini bermanfaat kita semua, dan kita semua bisa mempraktikkan apa solusi yang telah Bapak sampaikan ya.
1: Amin, amin, amin Bu.
0: Baik, Baik, Bapak, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bapak Bagus.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Kentongan Tangga Bencana dengan tema volume sampah meningkat, apa solusi untuk Kota Cilegon yang telah disampaikan oleh Kepala UPTD PLUD Tempat Pemrosesan Sampah Akhir atau TPSA Bagendung Kota Cilegon, Bapak Bagus Adanto. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: rencana untuk tahun ajaran ini yaitu 31 Agustus.
1: Tindak lanjut atensi dari Pak Wali dan Pak Gubernur untuk menata sempadan sungai.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemkot Serang menerapkan sistem jemput sampah di kawasan sempadan sungai untuk menjaga warga membuang sampah langsung ke aliran sungai. Berikut berita selengkapnya. Pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Bahtiar Hadi melaporkan.
1: Pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemerintah masih menunggu kesiapan gedung permanen yang akan menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta didik baru. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan Khairil Anwar menjelaskan, kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik angkatan 2026-2027 dijadwalkan berlangsung setelah gedung permanen di kawasan Pangarangan siap digunakan. Sementara itu, peserta didik angkatan pertama yang diterima pada 2025 telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak 3 Agustus 2026. Sebelumnya, proses pembelajaran dilaksanakan di gedung rintisan yang memanfaatkan fasilitas sanggar kegiatan belajar dan loka pelatihan milik pemerintah.
2: Rencana untuk tahun ajaran ini yaitu 31 Agustus.
1: Ia juga mengatakan selama masa transisi tersebut tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan program. Dinas Sosial berperan sebagai penanggung jawab proses penjangkauan dan penerimaan peserta didik, sedangkan penyediaan anggaran serta operasional program menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Meski proses belajar angkatan kedua belum dimulai, minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya tetap tinggi. Bahkan, masih terdapat calon peserta didik yang belum dapat diterima karena program tetap memprioritaskan keluarga dalam kategori desil 1 sebelum membuka kesempatan bagi desil 2.
2: Kedepannya lebih berkualitas dan menjadikan harapan bagi khususnya masyarakat Lebak untuk bisa menanggulangi daripada kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebak.
1: Dari Lebak, Banten, Bahtiar Hadi melaporkan.
0: Gubernur Banten Andra Soni memastikan apel kesiapsiagaan bencana akan dilaksanakan hingga tingkat kabupaten dan kota di Banten. Fitria Aulia melaporkan.
3: Dan insya Allah setelah ini akan dilangsungkan apel kesiapsiagaan di masing-masing kabupaten kota. Dan kami juga saat ini fokus kepada bagaimana membantu masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan.
4: Gubernur Banten Andra Soni memastikan apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kebakaran hutan dan lahan akan dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi puncak musim kemarau. Menurut Andra, pelaksanaan apel di setiap daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana. Selain memastikan kesiapan personil, pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana, prasarana, dan langkah mitigasi.
3: Dan insya Allah setelah ini akan dilangsungkan apel kesiapsiagaan di masing-masing kabupaten kota. Dan kami juga saat ini fokus kepada bagaimana membantu masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan. Beberapa laporan yang masuk ke kami sedang kami analisa, sedang kami mitigasi, sedang kami petakan agar semua bisa bahu-membahu membantu masyarakat secara cepat.
4: Ia mengatakan pemerintah daerah terus memetakan wilayah yang mulai terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan. Hasil pemetaan tersebut diharapkan mempercepat penanganan sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi. Selain mengantisipasi kekeringan, pemerintah Provinsi Banten juga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama TNI, Polri, BPBD, pemerintah kabupaten atau kota, serta para relawan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Musim kemarau kali ini menyebabkan air waduk Karian menyusut hingga 4 meter. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
5: Ya kalau mulai menyusutnya, kalau yang sekarang mah dari kemarin, minggu-minggu kemarin gitu ya. Kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. kampung saya kan di sini juga gitu. Sedih gitu, banyak kenangannya gitu di sini tuh.
6: Kampung Somang yang sempat tenggelam akibat pembangunan bendungan Karian di Kabupaten Lebak kembali terlihat setelah permukaan air waduk surut sekitar 4 hingga 5 meter pada musim kemarau kali ini. Momen ini dimanfaatkan warga untuk melihat kembali kampung halaman yang telah lama ditinggalkan. Amir, salah seorang warga, mengaku sedih bekas rumahnya kembali muncul.
5: Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa rame jadi sepi gitu. Banyak yang pada kesini pada main ngeliat-liat kampung gitu ya, pada bilang sedih gitu kan, itu kalau bahasa kampungnya nalangsa gitu kan.
6: Di sisi lain, kekeringan yang berlangsung hampir 3 bulan membuat warga sekitar Waduk Karian memanfaatkan air Waduk Karian untuk mandi dan mencuci. Murni, salah seorang warga, mengatakan untuk kebutuhan memasak

0: kebiasaan warga membuang sampah ke aliran sungai. Langkah awal dilakukan dengan menyediakan gerobak sampah dan mengatur pola pengangkutan secara terjadwal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Serang dan Gubernur Banten untuk membenahi kawasan sempadan sungai. Ia menjelaskan satu unit gerobak sampah disiapkan untuk melayani warga di kawasan tersebut. Gerobak dilengkapi penutup dan digunakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah sebelum dipindahkan ke truk pengangkut milik DLH. Menurut Farah, pengangkutan dilakukan menggunakan sistem terjadwal. Gerobak akan diarahkan ke titik yang telah ditentukan. Kemudian truk DLH mengambil sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.
1: Yang lakukan salah satunya fasilitasi supaya tidak buang sampah, kita turunkan bagaimana sampah itu bisa dikelola. Nah, salah satu yang kita berikan yaitu gerobak.
0: Farah menambahkan pelayanan pengangkutan sampah mengikuti ketentuan retribusi yang berlaku. Setiap kepala keluarga dikenakan retribusi sebesar Rp15.000 per bulan sesuai peraturan daerah dan pembayaran distorkan langsung kepada bendahara penerimaan. Selain penyediaan sarana pengangkutan, DLH juga akan mengevaluasi kebutuhan lain. Bantuan lanjutan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
2: Pemprov Banten siapkan dukungan percepatan program makan bergizi gratis. Nur Adila melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan dukungan percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG termasuk penyediaan pusat koordinasi dan percepatan layanan perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Hal itu mengemuka saat Gubernur Banten Andre Soni menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Jakarta di Gedung Negara Provinsi Banten Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan membahas koordinasi pelaksanaan MBG, pengawasan dan dukungan pemerintah daerah terhadap program pemenuhan gizi. Gubernur Banten Andre Soni mengatakan pemerintah daerah tidak terlibat dalam operasional program, namun pihaknya memastikan pelaksanaannya berjalan lancar termasuk membantu penyelesaian kendala administrasi yang dihadapi di daerah.
4: Kami pasti akan melakukan tugas dan fungsi kami untuk memastikan kelancaran. Salah satu tadi apa sertifikat SLHS-nya. Walaupun ini kan menyangkut kabupaten kota dan kita sadar bahwa ada beberapa selama ini yang kita lakukan upaya percepatan ya, yang tadinya OSS ya Bu ya, ya kita lakukan upaya percepatan dan sebagainya karena kita mengetahui bahwa ini adalah program prioritas dan harus terlaksana cepat, tepat dan sebagainya.
3: Ia menyebut lebih dari 3 juta warga Banten telah menerima manfaat program MBG. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur menilai daerah dapat berperan dalam pemantauan dampak program, seperti koordinasi kesehatan dan kebugaran anak, sehingga pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diukur manfaatnya. Kepala KPPG Jakarta, Ida Wahyuni, mengatakan pelaksanaan MBG di Banten masih menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk kebutuhan ruang kerja dan personel untuk mendukung koordinasi di lapangan.
5: Jadi kami berharap nanti dengan adanya ruangan yang disediakan, bisa ada satpam yang standby juga. Demikian Pak, terima kasih. Selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk. Terima kasih Pak Bu.
3: Ida menyampaikan dukungan pemerintah Provinsi Banten telah membantu pelaksanaan program di berbagai wilayah. KPPG berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan fasilitas pendukung agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan lebih efektif. Audiensi tersebut juga membahas percepatan pembentukan fasilitas pendukung MBG di daerah yang belum memiliki sarana pelayanan sehingga cakupan program dapat terus diperluas. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
2: Pembahasan prognosis APBD Kota Cilegon kembali ditunda. Rohmanuddin melaporkan.
6: Angka-angka yang muncul tadi ditayangkan ekspos dari kan angkanya nggak tepat.
7: Pembahasan prognosis APBD Kota Cilegon kembali ditunda setelah DPRD menemukan sejumlah kekeliruan pada dokumen pendapatan yang dipaparkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. DPRD menilai data yang disajikan belum akurat sehingga perlu diperbaiki sebelum pembahasan dilanjutkan. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki mengaku pihaknya menemukan kejanggalan pada target.

0: target pendapatan daerah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta pajak reklame. Menurutnya, kedua pos pendapatan tersebut tercantum dengan angka yang sama sehingga dinilai tidak logis dan harus segera dikoreksi. Mas Duki menjelaskan, ketepatan target pendapatan menjadi dasar dalam penyusunan belanja daerah. Apabila target pendapatan tidak disusun secara tepat, maka akan berdampak terhadap program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah. Ia menambahkan, DPRD bersama Badan Anggaran ingin memastikan besaran pendapatan real terlebih dahulu sebelum membahas alokasi belanja. Menurutnya, pembahasan baru sebatas pembuka data pendapatan, namun sudah ditemukan banyak kesalahan dalam penyesuaian dokumen.
1: Program-programnya wajar kalau selama ini misalkan ada defisit pemerintahan hari ini, karena tim perencanaan penganggarannya tadi itu. Itu baru kita bedah dari angka, belum kita bedah dari potensi-potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan. Makanya kita pimpinan DPRD dengan tim anggaran betul-betul pengen memastikan pendapatan real itu berapa. Baru nanti kita bicara belanjanya. Ini baru pendapat dan baru dibuka angka. Angkanya itu antara poin 1 dengan poin 2 sama.
0: Mas Duki juga menilai adanya kelalaian dari tim penyusunan dokumen anggaran. Karena itu DPRD kembali men-skor rapat pembahasan prognosis dan meminta TAPD memperbaiki seluruh data agar pembahasan APBD dapat dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Kepolisian daerah Banten mengerahkan bantuan pasokan air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang yang saat ini melanda 55 kecamatan di wilayah provinsi tersebut. Kepala Polda Banten Inspektur Jenderal Polisi Hengki Di Serang menyatakan dari total 155 kecamatan yang ada di Banten, tercatat sebanyak 55 kecamatan mengalami krisis air bersih. Berdasarkan pantauan, wilayah dengan dampak kekeringan terparah tersebar di Kabupaten Lebak, serta sebagian wilayah Tangerang, Cilegon, dan Pandeglang. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mengalihfungsikan kendaraan taktis Water Cannon milik Satuan Sabara dan Brimob menjadi armada pemasok air bersih. Dalam pendistribusiannya, kepolisian secara aktif memantau informasi kawasan melalui media sosial. Selain armada Water Cannon, Polda Banten juga turut menyiagakan fasilitas kesehatan seperti ambulans guna mengantisipasi masalah kesehatan warga di daerah terdampak. Kapolda juga membuka saluran komunikasi langsung bagi masyarakat yang desanya mengalami kekeringan untuk segera meminta bantuan pasokan air bersih melalui layanan panggilan darurat atau call center 110. Selain memastikan ketersediaan air bersih, Polda Banten juga melakukan langkah mitigasi musim kemarau dengan mengantisipasi potensi kebakaran. Pihak kepolisian telah mendirikan pos-pos terpadu dan menggencarkan patroli edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan atau membuang sampah dengan cara dibakar selama krisis air berlangsung. Kita beralih ke berita olahraga. Bek Persib Bandung Gabriel Mutombo siap tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026 Selasa di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Mutombo menilai laga Persib kontra Persija merupakan pertandingan bergengsi yang wajib dimenangkan. Meski berstatus turnamen pramusim, ia menegaskan Persib tetap mengusung mentalitas juara. Sementara itu kondisi fisiknya terus membaik dan ia optimistis siap bermain jika mendapat kepercayaan dari pelatih. Sekian warta berita saat ini. Pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemkot Serang menerapkan sistem jemput sampah di kawasan sempadan sungai untuk mencegah warga membuang sampah langsung ke aliran sungai. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.go.id dan mengakses RRI Digital.

sore ini ya. Dan kali ini ada kabar yang datang dari Banten tentunya ya. Jadi untuk Anda yang bersiap-siap, kayaknya udah pulang ya, atau mungkin lembur ya, karena memang Agustus masih awal, ini udah hari keempat. Gimana dengan Agustus Anda pendengar? Apakah udah dar-der-dor ya? Nah, ini kabarnya Banten masuk 5 besar tujuan investasi nasional tahun ini pendengar. Jadi secara detailnya adalah Pemprov Banten berhasil menempati posisi 5 besar sebagai daerah tujuan penanaman modal atau investasi tingkat nasional pada semester 1 tahun 2026 dengan total realisasi mencapai 66,3 triliun rupiah pendengar. Dan Gubernur Banten Andreas Sony menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pelaku usaha. Dan tren positif investasi di Banten telah terlihat sejak tahun 2025 dengan capaian 130,2 triliun yang melampaui target pusat sekaligus mengantarkan Banten ke peringkat 4 nasional dan kemudian memasuki triwulan 1 2026 pendengar. Realisasi investasi menyentuh 34,4 triliun dan terus bertumbuh secara signifikan pada akhir semester pertama. Selain penanaman modal dalam negeri atau PMDN ya pendengar, Banten juga menjadi magnet bagi penanaman modal asing atau PMA. Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia untuk Vietnam dan Kamboja, Edwin Setiawan G, menyebutkan banyak investor asal Vietnam mulai menjadikan Banten sebagai tujuan utama investasi baru di Indonesia. Dan menurutnya posisi Banten ini sangat strategis karena didukung oleh infrastruktur jalan, tol, akses kereta, pelabuhan, bandara, kawasan industri yang lengkap, serta besarnya pasar domestik.

0: Ya, masih ringing. Selamat sore, saudara pendengar. Saat ini kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang Kota ya. Dan untuk menjelaskan kondisi yang ada di lapangan, kami telah tersambung dengan Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi selaku Satlantas Resor Kota Serang. Selamat sore Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi.
1: Selamat sore, Kak.
0: Baik, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, selamat sore kepada para pendengar semua. Sore ini saya Ibtu Bagus Yoga akan menjelaskan tentang situasi terkini untuk seluruh jalan di Serang Kota ini. Untuk semua di sini, untuk arah pantauan semuanya lancar, terkendali. Dari jalan utama di depan Polres sampai dengan McD pun semuanya aman, Jalan Ahmad Yani Serang. Namun para pendengar untuk di daerah Simpang Boru baru saja ada pelebaran jalan. Kemungkinan bagi yang akan lewat sana mungkin akan terganggu sedikit. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan semua yang pada pendengar ini, kami tetap menghimbau kepada semuanya untuk tetap menjaga konsentrasi, patuhi batas kecepatan dan utamakan keselamatan di jalan. Demikian dari saya kami laporkan dari situasi ini.
0: Baik, tadi sempat disampaikan oleh Ibtu Bagus bahwa ada pelebaran jalan di Simpang Boru. Apakah itu prosesnya akan masih lama, Ibtu Bagus?
1: Kebetulan tadi saat kami dari Satlantas Polres Serang Kota ke sana mengecek, itu baru dimulai. Dan kemungkinan untuk minggu depan baru akan dilakukan tahap pengerjaan. Karena minggu ini tahap pengerjaannya masih dalam persiapan dan untuk langsung dikerjakannya di minggu depan.
0: Baik, itu bagus. Terima kasih untuk laporannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih, Kak. Selamat beraktivitas kembali.
0: Pendengar, disampaikan kondisi lalu lintas oleh Ibtu Bagus Yoga Ilham bahwa di beberapa titik di Kota Serang terpantau lancar ya. Jadi untuk arus lalu lintas saat ini lancar, tapi yang menjadi perhatian adalah di bagian Simpang Boru karena sedang ada pelebaran jalan dan baru saja dikerjakan. Kemungkinan perjalanan Anda sempat terhambat, jadi diimbau untuk Anda tetap berhati-hati. Lengkapi dokumen-dokumen berkendara dan selalu berkonsentrasi ketika di jalan. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
2: Informasi lalu lintas.

saat malam merangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 16.53. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Dwi Jo dan Hakim, pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id/sites/career atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id. Sekian cek fakta soal ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Novita Dewi, pendengar, telah mengudara di Banten sore ini. Dan senang sekali saya Tersisa Ondang kembali hadir, pendengar, untuk menemani Anda ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga terus akan menghadirkan pendengar beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu pendengar, satu lagu dari Ade Govinda featuring Fadli, Cukup Lebih Baik, akan kami putarkan sesaat lagi.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Lukis Pilu Pendengar telah mengudara dan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan MPLS Sekolah Rakyat di Lebak ini masih menunggu gedung permanen, pendengar. Yang mana pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak ini belum dapat dimulai ya, meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemerintah masih menunggu kesiapan gedung permanen yang akan menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta didik baru. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Iwan Khairil Anwar yang menjelaskan kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik angkatan 2026-2027 ini dijadwalkan berlangsung setelah gedung permanen di kawasan Pangerangan siap digunakan. Dan sementara itu untuk peserta didik angkatan pertama yang diterima pada 2025 telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak 3 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Lebak ini berharap keberadaan gedung permanen nantinya mampu mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat secara lebih optimal, sehingga kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus meningkat dan dapat membantu menekan angka putus sekolah di daerah. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah, pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan PT Taspen. Kantor cabang Serang ini terus memacu efisiensi dan transparansi layanan jaminan sosial bagi puluhan ribu aparatur sipil negara atau ASN serta para purnabakti di Provinsi Banten. Dan dengan lewat penguatan ekosistem digital terpadu, Taspen Kerja Serang berhasil mempercepat pencairan klaim tabungan hari tua atau THT dan pensiun hingga dapat diselesaikan dalam waktu cepat tanpa mengharuskan peserta datang langsung ke kantor cabang nih, pendengar ya. Langkah akselerasi ini juga ternyata berfokus pada penguatan dua infrastruktur digital utama, yakni portal pengajuan klaim mandiri Taspen, One Hour Online Services atau TOOS, serta aplikasi biometrik berbasis pemindaian wajah atau face recognition andal by Taspen, ya pendengar. Dan untuk hal itu pendengar, informasi tersebut telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

pecinta dirinya pendengar dari Mike Mohede telah kami udarakan untuk Anda. Dan masih bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten ya, yang mana kami akan terus menghadirkan informasi dan tentu saja beragam musik-musik terbaik pendengar hanya untuk Anda. Dan kami informasikan sesaat lagi tepat pukul 18 lepas 1 menit waktu Indonesia Barat, azan Maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, kami informasikan bahwa sesaat lagi tepat pukul 18 lepas 1 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Banten, di mana Anda telah mendengarkan ya satu lagu dari Nazri Johani ya, Suara Hidayah, untuk menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana informasi ini terkait dengan pembahasan prognosis APBD Kota Cilegon. Ini kembali ditunda pendengar. Hal itu di mana pembahasan prognosis APBD Kota Cilegon ditunda karena DPRD menemukan kekeliruan pada dokumen pendapatan yang disajikan oleh TPAD. Wakil Ketua DPRD Mas Duki menemukan kejanggalan pada target pendapatan BPHTB dan pajak reklame yang mencantumkan angka sama dan dinilai tidak logis. DPRD menilai data pendapatan yang disajikan belum akurat dan memerlukan perbaikan sebelum pembahasan dapat dilanjutkan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda ya, yang mana ini terkait dengan konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Panas kembali dan ini berdampak terhadap rupiah, anjlok ke posisi 18.027 rupiah pendengar per dolar AS, yang mana ini menurut Bloomberg rupiah turun di 0,17% atau 30 poin ke posisi 18.027 perak pendengar per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa 4 Agustus 2026. Dan analis pasar uang Ibrahim Aswabi ini mengatakan pelemahan rupiah disebabkan oleh konflik AS Iran yang kembali memanas. Dan ini setelah Teheran membantah keras pernyataan Presiden AS Donald Trump soal negosiasi dengan Iran, pendengar. Dan itulah pendengar satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan Status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 3

0: Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
1: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
0: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
3: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
4: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
3: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
5: Sementara dihentikan ya. Karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara OMC kita hentikan.
3: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
6: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam.

0: agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional, seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen. Sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
0: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
6: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan, apa namanya, volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi, karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
5: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
8: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
7: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasanah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
10: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
11: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
10: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
12: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
10: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Dinoli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Nah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi

Pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Program 3. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan Mimbar Agama Protestan dengan edisi Selasa 4 Agustus 2026 bertemakan Mendengar Panggilan Tuhan, 1 Samuel 3 ayat 1-10 bersama dengan Soleman Selan SPDK selaku penyuluh agama Kristen ahli pertama Kemenag Provinsi Banten. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

Shalom Bapak Ibu pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Salam damai sejahtera. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu pendengar setia dalam program Renungan di Hari yang Berbahagia ini. Perkenalkan, saya Soleman Zelan. Melalui kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk meminta pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk anugerah kehidupan, dan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI Banten. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi para pendengar setia dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar setia dimanapun berada, firman Tuhan di renungan kita pada kesempatan ini terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 10. Namun saya hanya akan membacakan firman Tuhan di 1 Samuel pasal 3 ayat yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Bapak Ibu pendengar setia dimanapun berada, melalui bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan bersama-sama merenungkannya di bawah tema mendengar panggilan Tuhan. Bapak Ibu pendengar setia yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, zaman sekarang hidup kita dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan. Kesibukan-kesibukan kita dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga kita mau tidak mau harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Dan saat ini kita sedang berada di zaman yang disebut dengan zaman percepatan. Zaman percepatan yang dimaksudkan di sini adalah semuanya harus serba cepat, sehingga mau tidak mau kita harus ikut menyesuaikan diri. Hal ini berdampak positif bagi kita yang mengikuti perkembangan zaman ini. Misalnya, kita sangat dimudahkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Kerjaan kita bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan firman Tuhan pun kita bisa sampaikan melalui media sosial untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ada dampak negatifnya juga yang perlu kita waspadai bersama. Karena tuntutan zaman yang serba cepat, manusia menjadi terlalu sibuk. Misalnya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan telepon, sibuk mengejar target, dan mungkin sibuk dengan segala urusan yang penting dan tidak penting. Kesibukan-kesibukan seperti itulah yang perlahan-lahan membuat hati manusia menjadi tumpul. Manusia tidak lagi peka untuk mendengar suara Tuhan, tidak lagi peka mendengar panggilan Tuhan. Dan hal ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen hari-hari ini.
Bahkan hal ini terjadi dalam kehidupan para pelayan yang ada di gereja sekalipun. Untuk itu Bapak Ibu pendengar setia yang dikasihi Tuhan, dari kisah di 1 Samuel pasal 3 ini mengajarkan kita bahwa Tuhan masih mau untuk berbicara kepada umatnya walaupun umatnya hidupnya masih jauh dari Tuhan. Masa Samuel adalah masa transisi yang sangat kelam dan sangat kritis bagi bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu kepemimpinan Imam Eli sedang merosot dengan tajam. Dan Alkitab mencatat bahwa anak-anak Eli hidup dalam kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Imam Eli sendiri sudah tua, matanya mulai kabur dan tidak lagi tegas dalam memimpin. Situasi inilah yang digambarkan dengan sangat jelas di pasal 3 ayat 1 ini. Firman Tuhan di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini adalah sebuah kondisi yang disebut keheningan ilahi. Keheningan ilahi bukan karena Tuhan tidak mau berbicara. Tidak. Tetapi karena ketidaksetiaan umat karena dosa dan kompromi yang terjadi di rumah Tuhan itu sendiri. Sehingga suara Tuhan seolah menjadi langka dan sulit didengar. Namun di sini letak keindahan kasih setia Tuhan dinyatakan. Di tengah kemerosotan spiritual yang begitu dalam, di tengah kegelapan yang menutupi bangsa Israel, Alkitab tidak pernah benar-benar tinggal diam. Allah tidak pernah benar-benar tinggal diam. Ia tidak meninggalkan umatnya. Justru di tengah keheningan itulah Allah berinisiatif. Ia menyatakan dirinya. Ia mencari dan menemukan Samuel, seorang pelayan yang masih sangat muda pada saat itu, seorang anak yang hatinya masih murni dan setia melayani di bait Allah pada saat itu, untuk membangkitkan kembali jembatan komunikasi yang sudah lama terputus, yaitu antara Allah dan manusia. Panggilan ini melalui sebuah panggilan pribadi dan ini sangat khusus. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat betapa kelamnya masa itu, lalu bagaimana Tuhan bekerja di tengah keheningan? Mari kita lihat apa yang Tuhan mau lakukan di tengah keheningan itu. Di sini ada 3 poin yang perlu kita belajar.

upacara besar atau di siang hari yang terang, melainkan ia memanggilnya di tengah malam yang sunyi, saat Samuel sedang berbaring tidur dekat tabut Allah di dalam bait suci itu. Ini menunjukkan sebuah kebenaran yang sangat dalam, bahwa Tuhan sendirilah yang berinisiatif. Tuhan yang lebih dahulu mendatangi manusia. Ia datang dalam kesunyian. Ia menjumpai kita dalam kerendahan hati dan kesetiaan kita dalam melayani perkara kecil. Panggilan ini bersifat unik dan istimewa. Kenapa dikatakan unik dan istimewa? Karena Allah memilih seseorang bukan karena ia sudah hebat, bukan karena kebaikan atau kepintaran dari seseorang itu, melainkan semata-mata karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Panggilan Tuhan itu selalu bersifat pribadi dan khusus, menyebut nama kita satu persatu, dan tujuan akhirnya selalu mulia, yaitu untuk memulihkan kembali kita. Itu hubungan yang sempat terputus antara kita dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah pekat terhadap panggilan Tuhan. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, mendengar panggilan Tuhan itu satu hal, tetapi menjadi peka dan mampu mengenali suara Tuhan itu adalah hal yang lain. Kepekaan rohani itu tidak datang secara instan. Kepekaan itu memerlukan proses belajar, memerlukan waktu, dan yang paling penting memerlukan bimbingan dari mentor rohani. Samuel memang mendengar suara yang memanggil namanya dengan jelas. Sampai 3 kali ia mendengarnya. Namun karena Samuel masih muda dan belum memiliki pengalaman rohani, ia belum mampu membedakan mana suara Tuhan dan mana suara manusia. Ia mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli, sehingga ia berlari kepada Imam Eli, padahal yang memanggilnya adalah Tuhan. Di sini kita bisa melihat

tidak marah saat Samuel membangunkannya berkali-kali. Justru ia membantu Samuel, ia membimbing dan mengajarinya bahwa Tuhanlah yang sedang menyapa anak itu. Ia mengarahkan Samuel bagaimana Samuel harus merespon panggilan tersebut. Itulah sebabnya menjadi PK berarti kita melatih telinga rohani kita setiap hari di bawah otoritas firman Tuhan. Dan kita mau dibimbing oleh orang-orang yang lebih dewasa secara iman. Karena tanpa adanya seorang mentor yang menuntun kita, sangat berisiko kita salah dalam memahami, bahkan salah dalam respon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang ketiga adalah

mendengar setia yang dikasihi Tuhan. Akhirnya kita sampai pada puncak dan inti dari seluruh teks ini, yaitu respon dari Samuel. Di ayat yang 10 seperti yang tadi kita sudah baca, bahwa firman Tuhan berkata, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Perlu kita pahami bersama bahwa kata mendengar tidak hanya sekedar menangkap bunyi di telinga. Kata mendengar memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu mendengar yang disertai dengan ketaatan yang mutlak, yaitu mendengar dan melakukan. Samuel menyebut dirinya sebagai hamba ketika mendengar Tuhan memanggil dia. Ini berarti bahwa Samuel sedang menyatakan penyerahan dirinya secara total dan tanpa syarat kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar setia yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat penyerahan diri Samuel secara total kepada Tuhan dari cara dia merespon panggilan Tuhan. Itu sebelum ia tahu apa isi pesan Tuhan, bahkan sebelum ia tahu seberat apa tugas yang akan Tuhan berikan kepadanya, ia sudah katakan, "Hambamu mendengarkan." Inilah makna sejati dari mentaati panggilan Tuhan. Mentaati panggilan berarti kita bersedia melakukan kehendak Tuhan, meski kehendak itu terasa sulit, harus membayar harga tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Ketaatan sejati bukan berkata, "Ya Tuhan, saya akan taat kalau saya sudah tahu semuanya dan kalau itu menguntungkan saya." Bukan. Ketaatan sejati adalah sebuah kesiapan hati untuk mengucapkan kata ya kepada Allah, kepada Tuhan, bahkan sebelum dia menyampaikan apa perintahnya untuk kita. Untuk itu pendengar setia yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita belajar mendengar, melatih kepekaan, dan memberikan ketaatan kita secara total seperti Samuel. Kiranya di tengah kesibukan kita, Tuhan masih menemukan kita sebagai hambanya yang peka dan mau taat dalam melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami yang seringkali terlalu sibuk sehingga tidak peka mendengar suara-Mu. Hari ini kami belajar dari Samuel yang mengajari kami untuk peka dan taat untuk mendengar suara-Mu, ya Tuhan. Beri kami telinga yang peka untuk mendengar dan hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati semua pendengar setia RRI Banten dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan dan keluarga kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, Bupati Serang Ratu Rahmatuz Zakia menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat langkah antisipasi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mitigasi dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kering berlangsung. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gagal panen akibat musim kemarau. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Endra Nuriana, saat ditemui di kantornya Selasa 4 Agustus 2026. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
1: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
2: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
1: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi, Bu.
3: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
1: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
0: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bahtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
4: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
5: 51 Mbak. 53.
6: 53.
4: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
1: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
4: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
1: Jadi, Mayang kurang gizi?
4: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
1: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
0: Mata Lilis berkaca-kaca, ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
3: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
1: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
2: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
3: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
1: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
0: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
4: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
1: Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
4: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat, dan tentu saja kasih sayang yang benar.
0: Pendengar, stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutan Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Situasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi males ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mengenai ratusan relawan ikuti Jambore Blitar Raya 2026. Perkuat hadapi ancaman bencana, pendengar, yang mana sebanyak 512 relawan dari berbagai organisasi dan komunitas termasuk RNPB Lasnas LMI mengikuti Jambore Relawan Blitar Raya 2026 di Hutan Pinus Loji, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Gandusa dari Kabupaten Blitar. Kegiatan yang digelar Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Blitar ini berlangsung selama 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 yang lalu, pendengar. Yang mana hal ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas, menyatukan visi, dan mempererat kolaborasi relawan dalam menghadapi ancaman bencana. Dan hal itu, pendengar, melalui jambore ini yang sudah berlangsung, FPRB Kabupaten Blitar berharap lahir relawan-relawan yang semakin profesional, solid, serta mampu memperkuat sinergi lintas organisasi demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang tangguh menghadapi bencana. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda yang mana kami kutip dari portal beritarri.co.id. Dan saat lagi, pendengar, kami akan udarakan satu lagu dari Ari featuring Tompi berjudul Mencintai Miliki Dirimu.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
7: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
6: Investasi bodong? Apaan tuh?
7: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
6: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
7: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
6: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
7: Nah, cakep gitu dong.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan masih di Serangan Jalan Lingkar Selatan, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan wadah kreatif multimedia anak muda Banten pendengar. Wadah berkreasi bagi para pecinta seni visual dan media digital kian dibutuhkan untuk menampung bakat anak muda lokal Banten pendengar. Komunitas Z Production hadir sebagai wadah kolaborasi multimedia yang siap membantu pengolahan karya visual, desain grafis, hingga produksi video secara profesional. Inisiator Z Production, Fauzi Ramadan, mengatakan pembentukan komunitas ini berawal dari tugas pembuatan logo sekolah saat ia masih menempuh pendidikan kejuruan. Dengan logo sederhana yang dikerjakannya di kantin sekolah tersebut, kemudian dikembangkan menjadi identitas merek bagi wadah berkumpulnya para pemuda kreatif nih pendengar ya. Dan selain menggarap proyek komersial dan membantu publikasi toko daerah, komunitas ini hadir juga aktif untuk menyelenggarakan kegiatan berbagai ilmu, di mana berbagai seksi kelas daring dan loka karya media kreatif disediakan untuk membantu masyarakat umum yang ingin belajar dunia desain. Informasi tersebut pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo jaga bumi kita bersama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Bagendung Kota Cilegon yang dikelola unit pelaksana teknis daerah Badan Layanan Umum Daerah atau UPTD PLUD menargetkan kapasitas pengolahan sampah meningkat menjadi 200 ton per hari pada 2027. Di mana target tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun di tempat penimbunan akhir sekaligus memperpanjang usia layanan TPSA Bagendung di tengah meningkatnya timbulan sampah setiap hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Bagendung Cilegon terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, di mana kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah, sehingga diperlukan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya agar beban di tempat pemrosesan akhir tidak semakin besar. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Gemilang dari Krakatau pendengar telah kami udarakan, yang mana mengawali perjumpaan kita di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Di mana dalam 2 jam ke depan ini ya, kami akan menghadirkan lagu-lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an ya pendengar ya. Kita nostalgia bareng-bareng nih pendengar ya. Kami tunggu kehadiran Anda pendengar di nomor WhatsApp kami 0811145049. Anda juga dapat kirim-kirim salam gitu ya pendengar ya, untuk teman, kerabat gitu ya, ataupun juga keluarga. Silakan pendengar, kami tunggu.

Rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar. Bayangkan waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Satu lagu dari Ika Putri telah kami udarakan, pendengar, berjudul lagu Perawan ya, telah mengudara di Banten malam ini, masih di dalam segmen Ruang Rindu nih pendengar ya. Kami hadirkan informasi untuk Anda, ini terkait dengan ada beberapa cara gitu ya, untuk merawat bunga agar tetap segar lebih lama. Nah kan biasanya kita tuh suka dikasih bunga misalnya gitu ya pendengar ya, ataupun juga suka menghias bunga gitu pendengar. Ini ada beberapa cara yang bisa Anda aplikasikan gitu ya, agar bunga tetap segar lebih lama nih pendengar ya. Yang mana untuk merawat bunga ini gak cukup dengan mengganti air gitu ya, merawat bunga potong. Tapi kebersihan vas juga perlu kita perhatikan, lalu kualitas air dan cara memotong batang bunga pun juga kita harus tahu nih pendengar ya, agar tahannya lebih lama gitu ya, kesegarannya tahan lebih lama. Untuk perangkai bunga ataupun floris ini sudah membagikan beberapa cara nih pendengar ya. Di Kota Serang ada Nida Permatasari mengatakan bahwa bunga potong sebaiknya langsung ditempatkan dalam air bersih setelah dibeli, yang mana langkah tersebut membantu bunga menyerap air secara optimal sehingga tetap segar. Dan selain itu sebaiknya diletakkan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung, yang mana pengguna juga disarankan menjauhkan vas dari buah-buahan yang sudah matang karena menghasilkan gas etilen yang mempercepat proses pelayuan. Dan untuk merawat bunga potong ini juga harus diperhatikan ya pendengar ya, karena memerlukan lebih dari sekedar mengganti air yang keruh, termasuk perhatian terhadap detail perawatan lainnya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal beritaerari.co.id.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Satu lagu pendengar dari Audi, Pergi Cinta, sudah kami udarakan ya pendengar ya. Aduh, Pergi Cinta ini lagunya sedih gitu ya pendengar ya. Tapi pendengar, Anda juga harus mengetahui ya perbedaan sedih dan depresi ini, dan juga gimana sih cara penanganannya. Karena rasa sedih sendiri nih pendengar, ini adalah emosi wajar yang dialami setiap orang saat menghadapi masalah ataupun kehilangan ya. Berbeda dengan depresi yang merupakan kondisi kesehatan mental yang lebih serius. Untuk perbedaan antara sedih dan depresi ini dapat dikenali dari 3 aspek utama pendengar, yaitu mulai dari penyebab, durasi gejala, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan memahami perbedaan kedua kondisi tersebut, ini membantu Anda untuk mengenali kapan rasa sedih ini masih normal dan kapan sih perlu mencari bantuan dari profesional kesehatan jiwa gitu ya pendengar ya. Karena kalau sedih yang berkepanjangan gitu ya, seseorang ini bisa mengalami depresi dan juga dapat kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya diminati pendengar. Untuk gejala-gejalanya ini ada beberapa ya pendengar ya, yang mana gejalanya dapat Anda rasakan kayak mudah lelah gitu ya, atau susah tidur, dan juga gampang tersinggung, lalu sulit berkonsentrasi, insomnia, atau justru terlalu lebih banyak tidurnya gitu ya. Dan perubahan nafsu makan serta berat badan naik turun yang signifikan ini juga bisa menjadi gejala ya pendengar yang harus Anda ketahui gitu ya. Lalu juga muncul perasaan-perasaan yang gak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan nih pendengar ya. Dan berbeda gitu ya pendengar ya dengan rasa sedih gitu ya. Kan kalau rasa sedih biasanya umumnya muncul karena penyebab yang jelas gitu ya, kayak kehilangan orang terdekat, mengalami kegagalan, atau menghadapi masalah dalam pekerjaan maupun keluarga gitu ya. Tapi sering waktu nih kondisinya mulai membaik gitu kan, dan perasaan tersebut biasanya akan berangsur mereda dengan sendirinya. Tapi berbeda dengan rasa sedih nih pendengar, kalau depresi ini bisa berlangsung lebih lama gitu ya, 2 minggu atau lebih gitu pendengar. Bahkan terkadang muncul tanpa penyebab yang jelas, dan kondisi ini juga ternyata bisa memengaruhi cara berpikir, lalu untuk mengontrol emosi hingga menurunkan semangat menjalani aktivitas sehari-hari nih pendengar ya. Dan itulah pendengar, Anda harus mengetahui gitu ya perbedaan antara rasa sedih dan juga depresi, yang mana ini merupakan langkah awal untuk menjaga kesehatan mental. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal beritahari.co.id.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
3: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas Udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an.

Masih di dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih kami tunggu kehadiran Anda di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811145049 ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, mau request-request lagu tahun 90-an gitu ya, atau tahun 2000-an, kita sama-sama nostalgia bareng pendengar, silakan di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 0811145049, atau Anda juga dapat sekedar kirim salam gitu ya, silakan pendengar, kami tunggu.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
8: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
7: Investasi bodong? Apaan tuh?
8: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
7: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
8: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
7: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
8: Nah, cakep gitu dong.

Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Masih dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Biasanya kalau Anda menyimpan pisang gitu ya, kan kadang suka cepat membusuk gitu ya. Nah, ini pendengar, ada beberapa cara yang bisa Anda terapkan gitu ya, agar cara penyimpanan pisang ini tepat gitu ya, dan juga kesegarannya bisa bertahan lebih lama. Yang mana banyak orang yang gak sadar gitu ya, menyimpan pisang tuh di tempat yang terlalu panas gitu ya, bahkan mencampur dengan buah matang lainnya. Nah, ini bisa mempercepat pembusukan pada pisang justru nih pendengar. Yang mana pisang yang baru dibeli sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan hal penting lainnya adalah jangan simpan pisang di dalam kantong plastik ya, karena dapat membuat kelembapan ini lebih meningkat gitu ya. Dan jangan disimpan di tempat yang tertutup juga nih pendengar, karena sebaiknya pisang ini juga ditaruh gitu ya di lemari pendingin, atau terlebih untuk pisang yang lebih mentah gitu ya. Karena suhu dingin ini dapat membuat kulit pisang berubah menjadi hitam meski bagian dalamnya belum matang sempurna. Nah, ini pendengar ya. Dan untuk cara-cara sederhana lainnya pendengar bisa Anda terapkan, yaitu dengan cara membungkus bagian tangkai pisang ya menggunakan plastik atau plastik wrap gitu. Karena cara tersebut juga dapat dinilai untuk memperlambat keluarnya gas etilen yang memicu proses pematangan. Dan kalau kulit pisang nih pendengar udah mulai muncul bercak coklat gitu ya, belum tentu ini menandakan buah sudah rusak gitu ya. Selama daging buah masih padat dan tidak berbau asam, tidak berlendir, ini pisang masih layak dikonsumsi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id. Masih kami tunggu kehadiran Anda pendengar sebelum jam 11 malam nanti ya pendengar, di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Sudah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, pendengar. Dari Teh Lilis katanya mau dengerin lagunya Krisya dong, Teh, Pergilah Kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali, Teh Lilis, akan kami udarakan sesaat lagi.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Why does it so hurt? Why does it hurt so bad ya pendengar ya? Dari Whitney Houston telah mengudara pendengar di Banten malam ini. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, yang mana informasi ini terkait dengan fobia nih pendengar ya. Fobia ini terbentuk melalui proses pengalaman hidup pendengar dan juga respons otak serta evolusi, dan ini bukan muncul begitu saja ya. Karena fobia sendiri bukan sekedar takut pendengar. Jadi ada proses fobia ini yang terbentuk pada manusia, yang mana terbentuknya yang sudah kami sebutkan pendengar, yaitu proses dari pengalaman hidup, respons otak, lalu juga evolusi. Dan fobia sendiri merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat gitu ya terhadap objek, situasi, atau makhluk tertentu, dan berbeda gitu ya dari rasa takut normal. Tapi fobia ini juga ternyata dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pendengar, dan juga memicu kecemasan yang berlebihan yang perlu Anda waspadai gitu ya, yang perlu Anda pahami lebih dalam lagi gitu pendengar ya. Karena memang untuk kondisi-kondisi tersebut pendengar ya, ini gak bisa disepelekan pendengar, karena kondisi tersebut bisa mempengaruhi aktivitas Anda sendiri gitu ya pendengar ya. Dan untuk hal tersebut juga pendengar, selain pengalaman langsung, ini fobia juga dapat muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar ya, yang mana ini anak-anak ataupun juga orang dewasa bisa mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek juga nih pendengar ya. Ini juga bisa membentuk si fobia sendiri gitu pendengar ya. Dan untuk hal tersebut juga pendengar, meski gak semua orang ya yang mengalami peristiwa menakutkan akan mengembangkan fobia sendiri, kepribadian, tingkat kecemasan, serta menghadapi stres, lalu juga lingkungan itu turut mempengaruhi apakah rasa takut Anda ini akan hilang atau menetap gitu ya. Karena para ahli menekankan bahwa fobia sendiri dapat dipahami secara ilmiah dan ditangani melalui pendekatan yang tepat. Dan semakin ini penyebabnya dikenali, semakin besar peluang seseorang mengurangi ketakutan berlebihan itu. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

cerita kepadamu dari Tapur Nama Sari pendengar. Sudah kami udarakan, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda, yang mana SMA Presiden 2 Tanjung Lesung ini jadikan water sport sebagai ekstrakurikuler. Wow, menarik banget ya pendengar ya, yang mana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Presiden 2 Tanjung Lesung tahun ini berlangsung berbeda nih ya. Karena nggak hanya memperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tapi para siswa ini juga diajak mengenal karakter khas sekolah melalui berbagai aktivitas olahraga air di kawasan wisata Tanjung Lesung Sabtu 1 Agustus 2026 yang lalu nih pendengar. Yang mana kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari pengenalan lingkungan sekolah yang memanfaatkan keunggulan geografis sekolah yang tentu saja berada di dalam kawasan wisata Tanjung Lesung ya. Para siswa juga berkesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas olahraga air nih pendengar ya. Mulai dari selam dasar, snorkeling, kayak, jet ski, hingga banana boat, yang mana ini juga didampingi oleh instruktur profesional. Menarik banget ya pendengar ya. Dan untuk hal tersebut, pendengar, SMA Presiden 2 Tanjung Lesung ini merupakan sekolah yang mengusung konsep boarding school semi-militer, di mana dengan tambahan fokus pada kearifan lokal, pengenalan kekayaan maritim Indonesia, serta pengembangan kemandirian dan keterampilan alam bebas atau jungle survival dengan motto study, explore, and be the one with nature. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Mendengar tidak terasa ya, satu lagu dari Vina Panduwinata, kering-kering-kering, telah di ujung perjumpaan kita, pendengar ya. Di hari Selasa 4 Agustus 2026, saat yang saya tersisa undang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Mustafa. Kami pamit undur diri, pendengar. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Selamat malam pendengar, sampai jumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut gagal. Padahal, setiap keberhasilan selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Ada kata mutiara yang berkata, mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Jangan takut jika perjalananmu belum sempurna. Semua orang hebat pun pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Yang terpenting adalah terus melangkah meski perlahan. Karena mimpi tidak akan mendekat jika kita hanya diam dan takut memulai. Malam ini, simpan kembali semangat dalam hatimu. Esok masih memberi kesempatan dalam memperjuangkan apa yang kamu impikan. Selamat malam, semoga harapanmu tumbuh semakin kuat.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Untuk pelaksanaan sekolah rakyat sendiri dimulai pada tahun 2025, awal dari pemulaan penerimaan atau penjangkauan dari peserta didik untuk sekolah rakyat.
1: Ya, semuanya lagi berproses. Jadi bukan tidak berproses ya. Ini semua ada prosesnya karena memang persyaratan untuk SLAS itu banyak.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillah ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, وعافاني في جسدي ديبريكان عافية دي بدنكو وأذن لي بذكري الله من إذن كان سيا أنطق من يبوت نامانيا برذكر برطاعات برأرتي قالوا داري حديث سيدنا علي رضي الله عنه الحمد لله الذي رد إلي روحي أدى رواية علي روحي كمبالي كان روحكو برأرتي سبنتارا روح كيتك مانا منابا أدى بحاسة روح كيتك كمبالي الحمد لله ينطلح كمبالي كان روحكو Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sadaqallahul azim. Setiap jiwa yang tidur, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Untuk pelaksanaan sekolah saya sendiri dimulai pada tahun 2025, awal dari pemulaan penerimaan atau penjangkauan dari peserta didik untuk sekolah rakyat.
1: Iya, semuanya lagi berproses. Jadi bukan tidak berproses ya. Ini semua ada prosesnya karena memang persyaratan untuk SLAS itu banyak.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak difokuskan pada peningkatan jumlah kuota peserta didik. Separuh dapur MBG di Banten belum penuhi standar kesehatan.

0: Berikut berita selengkapnya. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak difokuskan pada peningkatan jumlah kuota peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Ilma Afia melaporkan.
1: Baik, untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat sendiri dimulai pada tahun 2025, awal dari pemulaan penerimaan atau penjangkauan dari peserta didik untuk Sekolah Rakyat.
2: Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak memasuki tahun kedua pelaksanaan dengan peningkatan jumlah kuota peserta didik. Pada tahun ajaran 2026-2027, kuota yang disediakan Kementerian Sosial mencapai 270 siswa atau bertambah 70 peserta dibandingkan tahun pertama yang hanya berjumlah 200 siswa. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Iwan Khairil Anwar mengatakan peningkatan kuota tersebut diiringi antusiasme masyarakat yang semakin tinggi untuk menyekolahkan anak-anak mereka melalui program tersebut. Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi bagi keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan. Ia menjelaskan kuota 270 peserta didik terbagi dalam 3 jenjang pendidikan, yakni 30 siswa sekolah dasar, 120 siswa sekolah menengah pertama, dan juga 120 siswa sekolah menengah atas. Seluruh peserta merupakan hasil proses penjangkauan yang dilakukan bersama pemerintah pusat.
1: Untuk tahun ajaran 2026 ini, 2027, hasil penjangkauan itu mencapai jadi kuota dari Kementerian Sosial, yaitu ada 270 untuk tahun 2026-2027. Ada peningkatan. Ini juga antusias masyarakat lebih antusias lagi daripada untuk tahun-tahun sebelumnya. Itu terdiri dari tiga rombel, yaitu rombel untuk Sekolah Rakyat SD, kemudian SMP dan SMA.
2: Menurutnya proses penerimaan peserta didik mengacu pada instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Program ini diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dengan data calon siswa berasal dari Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi melalui pendamping sosial di tingkat kecamatan. Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga menerapkan pembinaan karakter dan juga pengembangan bakat siswa. Kurikulum disusun agar potensi setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sekaligus juga membentuk karakter yang lebih baik melalui sistem pendidikan berasrama. Dinas Sosial Kabupaten Lebak berharap peningkatan kuota tersebut dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi langkah nyata dalam mengurangi angka anak tidak sekolah di Kabupaten Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Ilma Fia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan langkah antisipasi gagal panen akibat kekeringan melalui pendataan lahan dan bantuan kepada petani. Fitria Aulia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Serang mengantisipasi potensi gagal panen selama musim kemarau. Langkah awal dilakukan dengan mendata luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Hasil pendataan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk penanganan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Endra Nuriana, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan. Pemerintah akan memastikan data lahan terdampak terlebih dahulu sebelum menyalurkan bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan petani.
4: Kalau terkait gagal panen ya, itu kategorinya gagal panen karena apa ya? Yang pertama dilakukan itu kita mendata luasan hektarnya dulu. Nah itu antisipasinya dia memberikan pengganti ini, memberikan benih. Kalau terkait dengan pusok ya.
3: Selain pendataan, pemerintah juga telah menyiapkan sekitar 600 unit pompa air untuk membantu kebutuhan irigasi petani. Pompa tersebut telah disalurkan kepada kelompok tani sejak 2023 hingga 2025. Sarana itu diharapkan dapat mengurangi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Pemerintah juga memastikan stok cadangan beras daerah masih aman dengan ketersediaan sekitar 334 ton. Pemerintah Kabupaten Serang akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan kondisi pertanian di seluruh wilayah. Berbagai langkah antisipasi disiapkan untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Koordinasi dengan instansi terkait juga terus diperkuat selama musim kemarau. Dengan demikian, dampak kekeringan terhadap petani diharapkan dapat diminimalkan. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Sebagian dapur MBG di Banten belum penuhi standar kesehatan, Nur Adila melaporkan.
5: Separuh dapur program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Banten masih belum memenuhi standar kesehatan yang menjadi syarat operasional program. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Jakarta, Ida Wahyuni, saat audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Ida, berdasarkan laporan, ada sekitar 700 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah mengantongi sertifikat laik hijin sanitasi SLHS. Sedangkan sekitar 700 dapur lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan. Ia mengatakan proses penerbitan SLHS membutuhkan sejumlah tanggapan, mulai dari pemeriksaan lingkungan, kelayakan fasilitas, hingga pelatihan bagi penjamah makanan.
6: 700 lebih.
7: Berarti baru 50% dari total SPPG.
6: Iya, semuanya lagi berproses. Jadi bukan tidak berproses, ya, ini semua ada prosesnya. Karena memang persyaratan untuk SLHS itu banyak. Mulai dari lingkungannya ada, kemudian izin bangunannya juga ada, itu semuanya jadi satu di situ. Kemudian relawannya juga harus mengikuti bimtek penjamah makanan untuk higienitas diri sendiri, lingkungan, itu semuanya. Jadi lagi berproses sih.
5: Ida menyebut saat ini masih terdapat sekitar 27 SPPG di Banten yang berstatus suspend dan tersebar di berbagai daerah. Penghentian operasional dilakukan karena adanya kekurangan infrastruktur atau fasilitas yang harus diperbaiki.
6: Beragam ya, ada yang mungkin infrastrukturnya kurang gitu ya, ada yang memang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor, tapi semua itu berproses untuk diperbaiki.
5: Adapun jumlah penerima manfaat program MBG di Banten saat ini telah mencapai 3.397.020 orang. Karena itu, pemenuhan standar kesehatan dapur menjadi salah satu faktor utama agar makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan memenuhi kebutuhan gizi. Ia menambahkan, evaluasi terhadap SPPG terus dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali beroperasi. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Panen gabah kering petani Lebak periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 475 ton. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
8: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak optimis target produksi gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui sasaran. Hingga akhir Juni 2026, produksi telah mencapai sekitar 475 ribu ton dari target awal 691 ribu ton. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Rangkas Bitung mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif sekaligus menjadi kontribusi Lebak dalam mendukung swasembada pangan nasional. Untuk menjaga produktivitas, Dinas Pertanian terus memantau kondisi tanaman melalui petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT.
9: Sampai dengan bulan Juni, 30 Juni, itu telah mencapai 475 ribu ton sekian. Ya berarti ini alhamdulillah lah. Ya kita masih ada waktu. Hasil Juli ini berapa? Nanti Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Ya dari target 691 ribu, mudah-mudahan bisa tercapai dan terlampaui sehingga Kabupaten Lebak terus mendukung terhadap swasembada pangan berkelanjutan.
8: Meski sekitar 341 hektar sawah terdampak hama penyakit maupun cuaca, sebagian besar tanaman telah memasuki fase pengisian bulir sehingga tidak terdampak signifikan terhadap target produksi. Sementara sekitar 14 hektar sawah sempat terdampak kekeringan. Kondisi tersebut berhasil diatasi dengan irigasi perpompaan. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan mesin pompa air dan mengimbau petani memastikan ketersediaan sumber air sebelum memulai masa tanam selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemkot dan Polres Cilegon imbau warga waspadai musim kemarau yang bisa mengakibatkan kebakaran. Rohmanuddin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Cilegon bersama Polres Cilegon menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kapolres Cilegon AKBP Probandono Bobin Danwardi mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan karena selama sekitar 3 bulan terakhir wilayah Kota Cilegon belum diguyur hujan sehingga banyak lahan dalam kondisi kering dan rawan terbakar. Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Menurutnya, kebakaran yang berawal dari kelalaian kecil dapat meluas dan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi.
11: TPA bahwa tahun 2024 dan 2019 pernah terjadi kebakaran ya, Pak Wali Kota, betul ya. Jadi hal-hal itu kita dapat melakukan mitigasi dengan cepat, antisipasi dengan
10: cepat. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinson meminta seluruh camat, lurah hingga pengurus RT dan RW aktif mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Ia mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah terutama di area persawahan yang dipenuhi jerami kering karena sangat mudah terbakar. Robinson juga mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran telah menangani sejumlah titik kebakaran di Kota Cilegon dan berhasil melakukan penanganan dengan cepat. Pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan sehingga potensi kebakaran selama musim kemarau dapat diminimalkan.
11: Saya himbau juga Pak Camat, Pak Lurah, nanti sudah saya himbau juga untuk menginformasikan ke masyarakatnya melalui RT/RW-nya untuk meminimalisir dampak tadi, himbau masyarakatnya untuk tidak melakukan pembakaran.
10: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Perkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman RI laksanakan penilaian maladministrasi 2026 di Banten. Laporan Malika Cinta Melani.
12: Organisasi peringkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Banten diminta menyiapkan data yang diperlukan serta menunjuk penanggung jawab dalam proses pelayanan publik. Ini dimaksudkan agar proses pengambilan data dan pelaksanaan penilaian dapat berjalan dengan lancar. Kepala Pemerintah Ombudsman RI Fadli Afriyadi menyampaikan, tujuan utama pelaksanaan penilaian bukan semata-mata mengejar nilai atau penghargaan, melainkan membangun budaya perbaikan berkelanjutan agar setiap layanan publik mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui penilaian tersebut, kata Fadli, pemerintah dapat mengetahui keunggulan yang perlu dipertahankan sekaligus kelemahan yang harus segera diperbaiki demi menghadirkan layanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Banten yang berhasil meraih predikat kualitas tinggi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, Andra Soni menegaskan prestasi tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Sebaliknya, hasil penilaian itu harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai inovasi dan penyempurnaan pelayanan perlu terus dilakukan mulai dari pembenahan proses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan standar pelayanan agar setiap layanan yang diberikan mampu memberikan manfaat, kepastian, dan kemudahan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan tata kelola pelayanan publik dan profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, setiap upaya perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Malika Cinta Melani melaporkan.
0: Usaha pengupasan rajungan yang dirintis sejak 2012 tetap bertahan meski pasokan menurun, sementara harga jual terus mengalami kenaikan. Berikut feature Lucy Astari.
13: Suara cangkang rajungan yang saling beradu mengawali aktivitas di sebuah rumah pengupasan di kawasan Karangantu, Kota Serang. Sejak pagi, Markani memilah rajungan hasil tangkapan nelayan sebelum dibagikan kepada para pekerja untuk dikupas. Usaha ini telah dirintis Markani sejak 2012. Berawal dari membeli rajungan langsung dari nelayan, usahanya berkembang hingga mampu memasok hasil kupasan ke sejumlah pabrik pengolahan yang melayani kebutuhan ekspor. Perjalanan lebih dari satu dekade tidak selalu mudah. Hasil tangkapan rajungan sangat bergantung pada musim. Saat musim angin timur seperti sekarang, rajungan yang didaratkan nelayan didominasi ukuran kecil, sehingga pasokan ke tempat pengupasan ikut menurun.
14: Ya kalau musim rajungan musim panas, nggak seperti musim hujan. Jadi dibandingkan kalau kering istilahnya kecil. Kalau semudan bagus, itu berat-beratnya doang. Kalau untuk namanya musim kering, kayak timuran kayak gini, rajungan kebanyakannya kecil.
13: Jika pada musim ramai, tempat pengupasan mampu memproses hingga 5 kuintal rajungan setiap hari. Kini jumlahnya turun menjadi sekitar 2 kuintal. Berkurangnya pasokan membuat Markani belum mampu memenuhi seluruh permintaan dari pabrik pengolahan.
14: Kalau dari pabriknya maunya kan banyak gitu. Kalau saya kan terbatas.

PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero melalui kantor cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta atau Bandara Suta Tangerang memperluas pelayanan bagi jamaah umroh melalui penambahan 4 maskapai penerbangan untuk operasional di Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F mulai 7 Agustus 2026. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang mengatakan penambahan sebanyak 4 maskapai baru untuk keberangkatan dan kedatangan penerbangan jamaah umroh meliputi maskapai Ethiopian Airlines, Sri Lankan Airlines, Malaysia Airlines, dan Royal Brunei Airlines. Menurutnya, dengan kehadiran 4 maskapai baru tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi bersama regulator, maskapai penerbangan, perusahaan ground handling, serta seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan pelayanan umroh yang lebih terintegrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Heru mengatakan penyelenggaraan layanan umroh melalui Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F merupakan bagian dari komitmen Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah umroh. Terminal khusus ini dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan perjalanan ibadah dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti area check-in khusus, ruang tunggu berkapasitas besar, area ibadah yang nyaman, serta fasilitas pelayanan lainnya yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah. Kita beralih ke berita olahraga. Raja Wali Televisi atau RTV menggelar Raja Wali Junior League 2026 di Sports Center Kelapa II Tangerang sebagai ajang pembinaan sepak bola usia dini. Kompetisi yang diikuti 48 tim kategori U10 dan U13 ini bertujuan mengembangkan bakat sekaligus menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan kerjasama. CEO RTV, Ho Kuen Wei, mengatakan Raja Wali Junior League diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan talenta muda, sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola usia dini di Indonesia. Menurutnya, kompetisi ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan mental para pemain. Selain pertandingan, penyelenggara juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung seperti coaching klinik, aktivasi digital, permainan interaktif, hingga hiburan keluarga. Konsep sporttainment tersebut diharapkan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta, orang tua, pelatih, dan masyarakat. Mantan pemain Timnas Indonesia, Arthur Irawan, turut mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi ini. Ia menilai pembinaan usia dini melalui kompetisi menjadi langkah penting untuk membentuk pemain yang disiplin, sportif, dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Melalui Raja Wali Junior League, RTV berharap semakin banyak bibit pesepak bola muda Indonesia yang berkembang dan memiliki kesempatan mewujudkan impian mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola internasional. Sekian warta berita saat ini. Pelaksanaan program sekolah rakyat di Kabupaten Lebak difokuskan pada peningkatan jumlah kuota peserta didik. Separuh dapur MBG di Banten belum penuhi standar kesehatan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya. Kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi. Dan lagu yang mengawali pagi hari ini, Mudah Saja. Nah, ini secara tidak langsung bisa Anda gunakan sebagai afirmasi positif agar hari ini dan hari-hari selanjutnya kita dimudahkan untuk melakukan segala sesuatu ya. Jadi seperti mantra ya. Dan tentunya di sini kita akan berhadapan dengan informasi pertama yang datang dari Serang. Warga Kampung Kemuning, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang ini kembali bisa menikmati akses mobilitas yang aman setelah Kodim 0602 Serang merampungkan pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah tersebut. Artinya nih mobilitas juga makin mudah ya untuk para warga di sana. Nah, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia yang hadir meninjau sekaligus membuka akses penghubung tersebut, bahkan memberikan apresiasi alias respect ya terkait kerja nyata jajaran TNI yang merealisasikan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam waktu pengerjaan 48 hari pendengar. Kabarnya infrastruktur sepanjang 8 meter dengan lebar 5 meter ini dibangun sebagai solusi cepat atas ambruknya jembatan lama akibat terjangan bencana banjir yang melanda kawasan tersebut pada Februari yang lalu. Dan ia pun memastikan pulihnya akses jembatan ini memberikan dampak krusial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kemudahan akses menuju fasilitas pendidikan hingga mendongkrak kembali roda perekonomian lokal yang sempat tersendat pasca banjir. Nah, ini terkait pembangunan infrastruktur ya pendengar di daerah Serang tentunya. Jika kemungkinan Anda nanti ketika lewat atau saat ini mengetahui kondisi infrastruktur di sekitar wilayah Anda atau di rute-rute yang Anda lewati ya pendengar, Anda bisa juga melaporkan terkait keluhan Anda seperti jalan yang berlubang atau rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan maksimal ataupun terjadi penumpukan sampah di beberapa infrastruktur publik ini, silakan langsung disampaikan melalui program kami di Halo RRI pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami tunggu di 08111145049.

0: kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pernah gak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener gak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Saat ini kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, di hari kelima bulan Agustus 2026. Dan untuk perkiraan selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kak Andrian selaku perwakilan dari BPMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Selamat pagi, Kak Andrian.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, baik, silakan dengan perkiraan cuaca Anda hari ini.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI Banten. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya berlaku hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di menjelang sore di Kecamatan Padarincang, Ciomas, Gunung Sari, Pebuaran, Carenang, Kerajilan, Kibin, Cikane, dan sekitarnya. Kemudian di wilayah Kresek, Sukamulia, Jayanti, Cisoka, Balaraja, Tiga Raksa, Jambi, dan sekitarnya. Dan di Kecamatan Sajira, Cipanas, Cibeber, Sobang, Bojongmanik, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Demikian juga untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian angin dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, diwaspadai potensi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Kak Andrian untuk laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, kami sampaikan kembali untuk peringatan dini agar mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan untuk Anda yang akan bepergian ke suatu tempat di wilayah Banten, bisa juga untuk selalu mengupdate informasi terkait cuaca melalui laman resmi yaitu di bmkg.go.id. Semoga informasi cuaca kali ini bermanfaat untuk Anda.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya masih akan ada informasi dari Banten, musik pilihan, dan dialog yang akan menemani Anda di hari Kamis saat ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik? Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.